0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bang Tamrin? Sehat Bang?
0: Alhamdulillah
1: sehat beliau ini ya. Iyalah kalau begitu.
0: Temanya,
1: temanya kita cerita tentang makanan nih Bang. Iya. Enggak, bukan. Bukan sederhana, makanan sederhana tuh ya seperti menu-menu kita lah ya. Maksudnya gini, Abang pernah enggak pengalaman pesan makanan di online? Pas lihat gambarnya, foto-fotonya kayaknya enak banget. Terus iya, udah datang, aduh, tahu-tahu enggak sesuai ini kita, ekspektasi
0: itu,
1: kita.
0: Itu gambarnya bagus tapi rasanya sama baik. Iya, itu foto yang bagus.
1: Berarti dia menangnya di ini ya, di visualnya iya. Saja ya, estetika visualnya. Iyalah kalau begitu. Jadi enggak sesuai ya ekspektasi iya. PS realita.
0: Iya, tapi iyalah. Pemain gramiknya itu pemain
1: Inggrisnya
0: tapi iya. Kalau makan itu ada awan kena 300.000 kan.
1: Oke, baik.

0: Lagunya Cinderella deh.
1: Apa tuh?
0: Cinderella.
1: Cinderella. Oke, siap, siap. Mm-mm. Baik, buat siapa? Tadi ada Pak De Sutrisno.
0: Oh, Pak Sutrisno dari Mandangin ya.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, salam benar dari Cantamben, Pak De. Salamnya untuk Pak Uwan, Bapak Sehat, Bapak ya.
1: Oke.
0: Ya, Bapak Sehat, semoga dapat lindung Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, ya Allah.
0: Terima kasih, Pak Uwan.
1: Terima kasih kembali, Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0811-670-7885-0. Anda ingin bergabung kembali bersama kami di siang hari ini di ajang request dan sharing informasi ya. Halo, assalamualaikum, Mbak Ing Lincir, apa kabar?
2: Kabarnya baik.
1: Mbak Ing Lincir, gelap juga nggak cuaca atau hareda?
2: Oh, ini tadilah hujan tadi.
1: Oh, sudah hujan.
2: Tadi hujan ya.
1: Iya. Berarti udah duluan hujannya, baru dia kemandi angin tuh. Lagi gelap-gelapnya kayaknya, kata Pak De.
2: Oh, iya Pak De. Jangan mandi angin aja, Pak De. Mandi hujan, Pak De. Mandi air.
1: Kali-kali mandi hujan, jangan mandi angin gitu ya.
2: Iya.
1: Iyalah, Bang Putra, sering pesan makanan online nggak, Bang?
2: Nggak pernah, Mbak.
1: Nggak pernah. Tapi pernah nggak pada saat perjalanan, pas lihat menu-menu orang yang sudah disajikan di meja sebelah kita, aduh kayaknya mau ikutan menu itu kayaknya enak, tapi pas di lidah kita kayaknya nggak enak gitu loh. Pernah nggak punya cerita makan-makan?
2: Tergantung sikon juga, Mbak.
1: Oh, iya, kalau lagi
2: badan lagi
1: lapar banget,
2: lagi fit,
1: semuanya enak.
2: Lagi fit,
1: iya gitu.
2: Betul. Walaupun di lesehan, walaupun di rumah makan besar, tergantung dari keadaan badan tadi, kan?
1: Gitu ya, Pak Di.
2: Seperti aku perjalanan kemarin ke Jawa kan sama aja, Mbak. Di mana tempat, kalau kita udah lapar, hajar aja gitu.
1: Iya, betul-betul. Kalau lapar, ya udah mau enak, mau kagak. Yang penting perut udah terisi gitu ya, Bang Putra ya.
2: Iya betul. Tapi ada ke Jawa kan kita, kalau di Jawa kan serba murah, Mbak. Enak, Mbak.
1: Betul.
2: Iya, makan sama apa juga enak gitu.
1: Iya.
2: Kalau di sini kan nasi, mahal-mahal semua.
1: Makan nasi di rumah makan atau di tempat-tempat mana nih yang sepanjang Bang Putra pergi perjalanan ke Jawa itu ada tempat-tempat yang memang berkesan nggak, enak, terus pelayanannya ramah gitu, ada lah pasti ya.
2: Ada daerah Lampung kemarin enak juga, di situ kan di Kalianda Lampung enak.
1: Kalau di Lampung itu terkenalnya itu ada sambal seruit ya, Bang ya. Terus cuman ada
2: kalau
1: apa
2: aku nggak masuk ke situ, Mbak. Nggak teringat terkenalnya, Mbak. Yang penting makan, hajar gitu aja. Ada makanan, pesan makanan.
1: Ya Allah.
2: Ya misalnya
1: ini
2: gini.
1: Ini tim lapar ini namanya.
2: Iya, pokoknya misalnya gini. Ikan misalnya ayam goreng. Apa ayam apa. Yang penting kita selera, hajar.
1: Hajar. Ya benar juga sih. Kalau lagi nggak selera, mau makan apapun nggak masuk. Cuma minum aja gitu ya, Bang.
2: Iya, kadang-kadang kan malas kan, cuma berhenti ngopi dulu kan,
1: iya.
2: Juga bahan gitu.
1: Benar banget. Oke lah, kalau begitu lagunya apa ini?
2: Lagunya ketemu enggak kamar bocinya, lagu baru ya.
1: Apa tuh?
2: Dari Erisa sama Ariel Noah, Aku Dengar Suaramu. Terbaru itu baru April kemarin, Mbak.
1: Oh, terbaru ya, coba aku cari. Kalau terbaru kayaknya belum, kita coba ya. Aku Denganmu ya?
2: Aku Dengar Suaramu.
1: Aku Dengar Suaramu. Oke, coba aku cari ya. Kalau nanti abang dengar ini betul, berarti nanti akan kusimpan ini lagunya ya. Aku Dengarmu.
2: Aku Dengar Suaramu.
1: Aku Dengar Suaramu. Bye Ariel Noah gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Ya, kalau ketemu diputar, kalau nggak ketemu cari yang lain nggak apa-apa, Mbak.
1: Iya, ketemu kalau di sini ada nih Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suara.
2: Nah, itu dia, Mbak.
1: Iya, udah.
2: Pokoknya lagunya tuh pendengar persatu aja, Mbak ya.
1: Oke.
2: Iya, untuk Mas Rudi juga selamat, mudah-mudahan anaknya berguna untuk nusa dan bangsa serta agama ya.
1: Siapa?
2: Juga patuh kepada orang tuanya. Ini Mas Rudi kan kemarin katanya nanti hari Sabtu itu.
1: Oh iya ya. Oh masya Allah, luar biasa.
2: Iyalah. Ya untuk pastinya saya sekarang pulang, Mbak ya.
1: Oke.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita dengar dulu.

lagu-lagu yang sudah di request ya, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya buka lagi line teleponnya setelah yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Oke, pendengar, kita balik lagi di sharing informasi dan request lagu ya. Silakan kembali Anda yang monitor tapi belum bisa masuk ya kan. Langsung saja yuk 0811-6787-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Selamat siang Ajeng, apa kabar
1: selamat
0: ini?
1: Juga, kakak, panas banget kakak.
0: Panas banget, ya ampun. Pakai kipas.
1: Tidak mempan kak.
0: Enggak mempan, kipasku udah rusak 3 loh nih Ajeng.
1: Rusak tuh kak, sudah tiap hari panas terus kan rusak.
0: Iya benar.
1: Ntar minta beliin sama Mas Juli.
0: Mas Juli. Ntar lagi Juli memang jeng ya. Alhamdulillah liburan kita ya.
1: Kakek kalau Ajeng nggak dengar lagi bilang Ajeng minta kipas angin gitu ya.
0: Macam-macam.
1: Iya deh.
0: Iya supaya jangan ngantuk siang
1: kak,
0: ini kan.
1: Ini sudah ngantuk kami di masjid nih kak.
0: Oh kenapa tuh?
1: Itu kan termalem pawai obor jadi bikin
0: oh iya kan? Benar-benar ada tradisi menyambut tahun baru Islam di berbagai daerah
1: kakek,
0: ya Cing ya.
1: Kita kan pawai dulu, kita pawai pulang kita nak pergi makan kue, datu lagi itu sudah berjalan balik baru makan bubur
0: di surau atau di masjid?
1: Di masjid.
0: Oh, berarti sudah ada panitianya yang menunggu di masjid ya?
1: Ada di situ. Ada.
0: Kalau kuenya tadi dari rumah sendiri?
1: Dari rumah ada yang bawa, ada yang apalah gitulah, sumbangan lah.
0: Tapi dibawa ke masjid juga
1: lah,
0: ya.
1: Bisa, kak.
0: Oh, mantap, luar biasa.
1: Kalau sayurnya kan campur-campur kak, ada kacang, terong, kan.
0: Macam-macam.
1: Kalau sayur hurai kayak apa entar tahu.
0: Sayur lodeh.
1: Kasian, kak.
0: Iya deh, kita tadi ngobrolin juga soal makanan, Jeng. Yang sekarang kan banyak banget tuh kita lihat status teman,
1: online. Ya?
0: Iya, online.

0: makanan rasanya kayak gimana gitu. Sekalinya tuh kayak gitu dah. Enggak boleh ngaspek.
1: Iya benar-benar.
0: Ya pernah ngerjain kan orang juga itu.
1: Iya. Jadi yang selanjutnya kita lebih berhati-hati ya Jeng ya gitu ya.
0: Berhati-hatilah Kak.
1: Betul, aku juga pernah.
0: Kalau juga kita enggak usah makan di restoran, kita bawa nasi dari rumah makan bekal.
1: Iya betul Nian.
0: Kata kakak biarlah cuma pakai sambal calo kan.
1: Oh benar, pakai tuh tempat makan kita enak lagi.
0: Apalagi
1: ya,
0: makan lo di bawah-bawah batang tuh. Wow.
1: Iya, iya. Baik-baik. Iya, karena beberapa tahun terakhir ini nggak pernah lagi, walaupun mobil kita mampir ya kan di rumah makan itu, kita nggak deh, karena ada hal-hal yang sudah mengecewakan.
0: Sudah terjadi nggak ya?
1: Iya. Lebih baik kita di luar aja, di lesehan ya kan, makan bekal kita.
0: Makan sendiri, kalau nggak model sendiri udah di dalam mobil aja.
1: Tapi kalau perginya pakai mobil pribadi, Jeng, kita cari yang rindang-rindang ya, di bawah pohon.
0: Iya,
1: atau
0: iya di bawah pohon. Apalagi lewat matang sawit, di bawah sawit, wow.
1: Wow, enak banget. Kalau tidur, kalau nggak dibangunin, nggak bangun-bangun ya.
0: Awas aja ada pacet.
1: Iyalah, mau denger lagu apa nih, Jeng?
0: Apa ya? Sayang lahir batin, Kak.
1: Sayang lahir batin, oke, siap.
0: Aku sayang kok, Kak, lahir batin, Kak, sama kakak.
1: Iya, tahu, Jeng, tahu.
0: Lihat nama siapa, ya, buat no. Itu tadi siapa? Putra.
1: Bang Putra.
0: Putra, Bang Putra. Datu siapa yang satunya lagi, yang pertama, Kak?
1: Yang pertama, Bang Tamrin.
0: Pak De.
1: Pak De Sutrisno.
0: Bang Tamrin. Datu, Kak. Kak Pero, datu Kak Sinta masuk Kak. Bang Ijal, Bang Tamrin sudah Bang Ijal. Bang Abdullah.
1: Terus
0: Bang Rudi yang makan enak sendiri.
1: Yo, biarlah kita dapat dengar cerita ya, orang bejadilah.
0: Iya nih.
1: Iya, enggak apa-apa. Itu hak asasi manusia dah.
0: Iyalah. Buat Bang Alimin juga, buat Bunda Nadia, Bang Ramelan, buat
1: okay. Siapa lagi? Siapa lagi tuh?
0: Buat Bang JJ, masa Bang JJ?
1: Iya,
0: itu
1: terus.
0: Itu Kakanda tuh, Kakanda.
1: Oh, Kakanda ya, pantasan.
0: Dia kalau masuk gimana manggil lo? Dinda katanya.
1: Dinda. Oh, Dindo. Salam buat Dindo Ajeng katanya.
0: Dindo.
1: Lanjut.
0: Ya Allah, buat semua aja lah, Kak. Mau lanjutin Kak,
1: okay
0: kerja
1: lah.
0: Sama Kak ya.
1: Oh iya, kerja sama lah kalau begitu.
0: Ntar pulang hati-hati ya Kak.
1: Oke, okay, Ajeng, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Kang Sule?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Ini lagi diguyur hujan lah.
1: Oh gitu. Sehat lahir batin ya.
2: Iya. Aduh, oh,
1: sama kayak Ajeng tadi, sayang lahir batin katanya. Lagunya sayang lahir batin. Ya iyalah kalau udah bersama ya kan Kang.
2: Ya mungkin juga lah.
1: Mungkin juga lah. Kang Sul.
2: Kan kita nggak tahu.
1: Kang, itu di daerah mana, Kang? Hujan. Plangke. Oh. Plangke, ya. Enak banget hujan ya di Jambi.
2: Iya,
1: belum ada
2: lagi,
1: hujan. Belum deras-deras amat ya?
2: Belum, tapi itu pasang.
1: Karena kayaknya ada separuh yang gelap, ada yang masih cerah nih. Mungkin saja kayak bergeser ya, nanti hujannya ya.
2: Bergilir.
1: Oke lah kalau begitu. Iya deh. Kang, kita tadi bicara mengenai makanan, Kang. Pesan-pesan online, nggak sesuai ini kita, Kang. Ekspektasi kita yang tadinya kita udah ngebayangin, enak nian ini sesuai dengan selera kita. Tahu-tahu pas datang nggak sesuai.
2: Itulah, makanya lebih baik kita kalau mau cari bukannya sendiri, dimasak sendiri.
1: Tapi Kang Sule pernah nggak tergiur hal-hal seperti ini? Tidak hanya makanan sih, mungkin aja penyewaan jasa atau apa gitu dari promo-promonya gitu.
2: Untuk yang saya seingat saya belum pernah ya.
1: Belum pernah, alhamdulillah.
2: Ya, mungkin jangan pernah lah.
1: Jangan pernah, benar-benar. Iya deh. Langsung aja kali Kang ya, kalau memang kita mau sesuatu langsung ya, ke orangnya gitu ya.
2: Apalagi yang itu barang-barang

0: heater-heater di sampai ke rumah,
1: iya.
0: Ada kasur, ada bahan.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Gimana ya?
1: Jangan sampai kita udah transfer barang mahal-mahal, barangnya datang nggak sesuai, ya kan? Tapi kita udah transfer duluan nih.
0: Itulah sekarang apa, dengan alat apa namanya, Mbak?
1: Apa tuh?
0: Yang untuk transfer itu?
1: Iya, banyak. Ada rekening.
0: Iya, ada
1: dana,
0: dana,
1: banyak pokoknya ada.
0: Sekarang dipermudah.
1: Iya.
0: Kan yang jelas-jelas aja lah.
1: Bener.
0: Itu belum tentu barangnya nggak tahuan.
1: Harus diteliti lagi ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Iyalah kalau begitu. Ya deh, berarti Kang Sule termasuk orang-orang yang beriman.
0: Amin.
1: Karena nggak tergiur nih dengan misalnya promo-promo dari foto-fotonya atau gambar-gambarnya.
0: Nggak tahu juga, Mbak. Maksudnya apa kolot apa beriman nggak tahu. Kan ada orang juga yang itu kolot amat, ada ketinggalan zaman. Kan ada juga yang berprofesi itu.
1: Oh gitu ya, iya deh.
0: Ada yang berpikir segitu, nggak mengikuti zaman itu orang itu kan.
1: Iya iya. Tapi kalau terlalu mengikuti, nggak hati-hati, nah gini jadinya tertipu
0: itu,
1: gitu ya. Oke lah. Lagunya apa, Kang?
0: Lagu lawas boleh lah.
1: Boleh. Apa tuh?
0: Endang Estherina lah, ini hujan datang lagi.
1: Hujan datang lagi, oke. Endang Estherina.
0: Sesuai dengan suasana di sini.
1: Oke, siap.
0: Salamnya untuk semuanya lah, Mbak ya.
1: Oke. Siap. Terima kasih kembali, Kang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kando.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindo.
1: Hujan deras sepertinya tuh.
2: Enggak, aku kebetulan lagi di Ampera, teman, lagi ngopi.
1: Oh, berarti lagi di luar Jambi.
2: Di luar rumah, di Morobungo, tadi di luar rumah, lagi ngopi sama kawan di
1: warung. Oh, lagi ngopi di warung. Iyalah kalau gitu. Iya deh.
2: Tema kita tadi
1: pernah tertipu nggak pesan-pesan online ini loh, Bang, baik makanan, barang atau jasa atau apalah gitu.
2: Jelas makanan lah, Mbak. Makanan tuh sudah dikirim kan.
1: Uh-uh.
2: Kayaknya seafood ya, bentuknya bagus, rasanya memang nggak ketemunian gitu kan. Jadi aku kembalikan lagi, tapi aku tidak istilahnya memburuk mereka tuh melalui
1: media sosial, enggak ya, status-status.
2: Iya, aku rumahnya aja, ini tolong diperbaiki ya.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Karena kami konsumen gitu.
1: Ya. Berarti ya, lebih ke langsung datangi pedagangnya gitu ya, Bang ya?
2: Iya, datang langsung. Karena kita kan menjaga nama, mungkin mereka tuh kurang pengetahuan atau bagaimana ya.
1: Oke, baik.
2: Biar usahanya bisa berjalan, kalau kita sudah mulai komplain, timbul. Kasihan juga.
1: Iya, jangan mematikan usaha orang gitu ya, Bang ya.
2: Iya gitu. Iya. Kalau kita kok tempatnya langsung datang aja lah ya.
1: Oke, baik. Apa tuh?
2: Kadang kadang dihujat-hujat ya perlu.
1: Iya.
2: Tadi aja ya, halo Jeng. Saya tahu
1: iya.
2: Ya.
1: Iya.
2: Tadi di sana. Hmm. Itu adinda aku tuh.
1: Iya deh. Apa lagunya
2: aku
1: nih?
2: Aku sudah pernah ketemu sama Jeng.
1: Oh sudah, pantesan.
2: Ya, woy. Kecil, mungil, cantik, manis deh. Black sweet juga, dah black orange juga. Lagu yang falas deh lah.
1: Iya deh, apa Bang?
2: Rindu tebal.
1: Rindu?
2: Rindu tebal.
1: Rindu tebal?
2: Iya.
1: Oke, coba aku cari. Ya, salam-salamnya buat
2: yang
1: siapa?
2: Yang baru turun tadi siapa?
1: Yang baru
2: tadi sebenarnya?
1: Ada Kang Sule.
2: Oh, Kang Sule. Salam kenal Kang Sule. Saya selalu ya.
1: Selamat
2: siang. Menjelang sore untuk seluruh pendengar radio RRI Program 1 Jambi. Tadi ada aja yang ngasih jago. Saya selalu jeng ya.
1: Iya.
2: Ada Kadir CX, ada Rizal, juga ada Bang Tamrin, ada Vero. Untuk Sinta juga. Salam buat Mbah Doyo ya di Mendalo.
1: Iya.
2: Salam juga buat Juliadi. Untuk Mama Sukri. Salam juga buat Abang Abdullah, Andi Muksin.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Jamila Lima Brapo, Lima Bandung ya. Salam diwakil aja dengan ini, dengan Bang Simon juga, sama Pak semuanya, Bapak Ulan ya.
1: Oke, okay, baik. Siap.
2: Terima kasih, Allah, selalu ya.
1: Terima ada kasih kembali. Nanti. Waalaikumsalam.
2: Dalam ini 99,4 MHz, Radio Morobungo. Assalamualaikum. Serius.
1: Cirit. Iya deh, itu ciri khasnya Bang Jiji ya. Jangan ditiru ya, hanya orang-orang yang ahli. Iya deh, terima kasih buat Bang Jiji ya. Selanjutnya saya terima satu penelpon lagi, terus kita puterin lagunya ya. Halo, assalamualaikum Bang Juli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bang?
3: Baik, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Iyalah kalau ya, begitu.
3: Harus sehat.
1: Harus sehat. Sudah makan Bang?
3: Lagi puasa.
1: Oh, lagi puasa. Alhamdulillah. Senin Kamis lancar ya. Tapi pernah nggak Bang? Pernah nggak Bang Juli? Puasa-puasa ya, juga nggak lesu-lesu gini yo Bang?
3: Tidur.
1: Kan? Ketahuan banget. Iya. Pernah kejadian tertipu beli-beli online gak Bang?
3: Kalau online tuh biasa barang.
1: Barang ya. Pernah ketipu gak?
3: Ya pernah Mbak.
1: Pernah. Allahu Akbar. Apa tuh barangnya waktu itu?
3: Kipas angin.
1: Pesannya yang tinggi atau datangnya yang pendek gitu.
3: Iya betul. Iya beda merek ya juga kan.
1: Oh gitu. Ya. Tapi apa namanya, uangnya memang pas atau?
3: Tapi kan
1: gimana tuh?
3: Uangnya pas lah.
1: Oh memang sesuai pas, dengan harganya ya?
3: Ya sesuai dengan harganya.
1: Oh.
3: Tapi tidak mau lagi pesan lagi apa bawulan, sembarang lah. Karena beli langsung ya.
1: Iya betul.
3: Tapi kalau makanan biasanya kalau mesan-mesan sih itu yang sudah kita kenal Mbak Ulan.
1: Oh, sudah ada nomornya ya.
3: Ya, kan sudah kita kenal kalau di sini kan. Masa ini kan biasanya kan teman-teman ayu tuh kan benar mesan ke masa ini ya kita pesan gitu.
1: Iya.
3: Rasanya Mbak Ulan. Oh. Kalau kita kenal kan juga kan.
1: Betul, kalau kita udah kenal kita juga bisa request ya Bang, tambahin sedikit sambalnya ya gitu.
3: Ah iya betul Mbak Ulan.
1: Aduh.
3: Tapi saya pernah Mbak Ulan di pengalaman ya makan secara langsung Mbak Ulan.
1: Kenapa tuh?
3: Tahun 2000 Mbak Ulan, makan martabak India tuh Mbak Ulan.
1: Di mana?
3: Di Marabulian Mbak Ulan.
1: Oh.
3: Ya saya kan belum pernah Mbak Ulan makan itu belum tahu Mbak Ulan. Jadi saya makan, kepanasan Mbak Ulan di mulut Mbak Ulan. Teman saya juga gitu, sampai kipas-kipas Mbak Ulan.
1: Oh, berarti itu memang cabenya yang hot atau banyak ladanya ya?
3: Panas Mbak Ulan, panas itunya. Apa tepungnya itu ya, pakai tepung itu yang sedang-sedang gitu kan. Di dalamnya tuh pasti panas Mbak Ulan.
1: Berarti Bang Juli udah kelaparan banget. Orang baru aja digoreng ya kan. Dari luar memang belum terlihat dingin kayaknya martabaknya. Pas dibelah kentangnya masih anget masuk mulut.
3: Tapi benar memang gitu, memang lapar Mbak Ulan gitu sore kan. Ya, belum tahu juga caranya Mbak Ulan.
1: Rupanya
3: kan ada kuahnya harus disiram gitu kan.
1: Iyalah.
3: Ada kuah kambing gitu kan, kuah kambing itu disiram. Kari.
1: Tapi sih tergantung seleranya ini juga ya. Kalau misalnya ada juga yang pembeli itu yang menyiram kuahnya langsung semuanya ke atas martabaknya. Ada juga yang dicocol ke dalam mangkoknya.
3: Dicocol gitu ya.
1: Pokoknya bervariasi deh.
3: Dicocol.
1: Dicocol.
3: Iya, kemarin karena baru pertama sekali Mbak Ulan.
1: Baru pertama kali makan martabak.
3: Tahun 2000-an.
1: Iya.
3: Malah tebal pula Mbak Ulan.
1: Enak tuh tebal.
3: Tebal lebar lagi Mbak Ulan.
1: Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Iya deh, udah deh, lapar deh kalau bahas martabak. Apa nih lagunya Bang?
3: Lagunya hingga akhir waktu ya.
1: Hingga akhir waktu.
3: Ya akhir waktu.
1: Oh ini dari Nine Ball. Hingga akhir waktu gitu.
3: Ya, yang merdu-merdu siapa namanya tuh? Gita Gutawa Mbak Ulan.
1: Oh yang versi Gita Gutawanya.
3: Ah okay. Gita Gutawa.
1: Iya. Oke siap. Ini ada. Salamnya buat siapa aja Bang?
3: Salam untuk Bang JJ. Selamat. Ngumpul-ngumpul tadi ya, mudah-mudahan saya keluarganya Bang, Mbak Ajeng juga, Kang Sule tadi, Pak D. Sutrisno, Mbak Sinta, Mbak Vero, Mbak Vina juga, Bang Simon, Bang Rudi, Bang Amarkan juga, Bang Manten juga tadi ya.
1: Oke.
3: Untuk semua pendengar Pro 1 ya, selamat siang, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Untuk Mbak Ulan, selalu berikan kesehatan keluarganya Mbak Ulan.
1: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Saya mau bacain satu WhatsApp dulu deh ya. Ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, apa kabar? Semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya deh. Mbak Asti Wulandari request lagu Pandangan Pertama dari Nirina. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Yeah. Itu ya. Oke, dan nanti aku puterin. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Buat Mbak Asti kembali, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih ya. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf. Oke deh, terima kasih Bang Hamzah ya. Lanjut kita dengerin lagu-lagu yang sudah di request ya. Selamat siang menjelang sore, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi. Kita awali dengan lagunya dari Wali, ada Sayang Lahir Batin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berikan dimana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Dan sepertinya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang belum bisa bergabung di edisi hari ini bisa bergabung di hari besok ya. Baiklah pendengar, di kebersamaan kita saat ini tuntas sampai di sini. Saya Astri Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan satu tembang lagu hingga akhir waktu ya, mengakhiri kebersamaan kita. Selamat siang dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Tak.
1: Apaan?
0: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
1: Gak bisa deh kayaknya.
0: Biasanya kamu mau, please.
1: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.

0: Baik, berkah di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini? Tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di sore hari ini, di bincang kita. Dan pendengar di 88,5 MHz, Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun relay kita di Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, dan juga ada Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir di 99,0 MHz. Jadi Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kita, dan juga Anda dapat mendengarkan di channel YouTube kami RRI Jambi Net di kesempatan hari ini secara live. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, untuk bincang UMKM pada kesempatan sore hari ini kita juga sudah kehadiran narasumber yang cukup luar biasa, sampai bawa-bawa sesuatu untuk ya sama-sama kita berbicara tentang UMKM dan produk-produknya lengkap. Nah, untuk sore hari ini kita tentunya akan mengajak untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita, ada Ibu Yani Maryani. Namanya double, Yani Maryani, di kesempatan sore hari ini di bincang UMKM, dan juga mengangkat tema tentang mengembangkan usaha rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan Anda juga nanti dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850. Dan tentunya ini sangat unik, yaitu berbicara tentang abon ayam. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja menyapa narasumber kita, ada Ibu Maryani. Halo, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Salam kenal untuk semua.
0: Luar biasa. Semangat Bu ya.
1: Semangat harus
0: gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang UMKM, boleh dikatakan UMKM harus naik kelas gitu ya.
1: Harus
0: gitu. Harus. Dan kenapa UMKM naik kelas? Karena dengan ya berbagai macam ekonomi kita dari corona kemarin sampai dengan sekarang gitu, ada kadang naik kadang turun, tapi tetap UMKM kita tetap stabil gitu ya.
1: Harus stabil.
0: Gitu ya. Yeah. Nah, ini kita berbincang tentang mengembangkan usaha rumahan ini menjadi bisnis yang menjanjikan. Ini sudah berapa lama sih bisnis kita ini, Bu?
1: Saya bergerak di sini di Abon Ayam itu khususnya tepatnya bulan April 2025.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Bulan April 2025.
1: 25. Jadi tepatnya setahun. 14 bulan.
0: 14 bulan.
1: Iya, betul.
0: Sudah berkiprah gini ya.
1: Iya, baru terjun di sini.
0: Ini khusus abon ayam aja?
1: Iya, untuk sementara ini masih abon ayam karena untuk melihat bahan baku dan segala perintilannya lebih cenderung ke abon ayam.
0: Ke abon ayam gitu ya. Karena abon ayam boleh dikatakan juga ayam gampang didapat juga gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kadang harganya juga naik turun gitu,
1: tidak seperti stabil itu. Juga.
0: Naik turun dianya ya. Ya ada kadang naik kelas tuh ayamnya juga ini. Ya,
1: sepertinya begitu.
0: Iya. Ini luar biasa. Sudah 14 bulan. Ini sebenarnya ilmu dasarnya ikut pelatihan kah, atau lihat orang tua, atau memang aku alami coba-coba dulu gitu. Enggak bisa atau gimana nih, Bu?
1: Sebenarnya saya tuh memang basic awalnya memang hobi masak ya. Sempat bergelut di dunia catering.
0: Iya.
1: Tapi berhubung ada sesuatu
0: Dan lain hal
1: kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk sana. Jadi saya beralih berpikir untuk membuat satu produk yang praktis, bergizi dan sehat. Jadi saya lihat di Jambi, saya survei ke beberapa swalayan besar di Jambi, itu belum ada abon ayam yang produk UMKM.
0: UMKM, apalagi di Jambi di rumahan lagi gitu ya.
1: Iya. Yang ada sekarang yang saya lihat itu produk produk pabrikan gitu.
0: Produk
1: ya.
0: Produk pabrikan. Okay.
1: Jadi saya berpikir keras, ini kenapa tidak dicoba gitu kan? Saya coba di ayam dulu karena kita berangkat ya namanya UMKM ya, jangan terlalu ngambil risiko. Jadi saya bergerak diam karena bahan baku juga sangat mudah dicari.
0: Mudah dicari gitu ya.
1: Nah,
0: karena ayam banyak nih, ada ayam kampung juga ada ayam potong juga ada ayam merah juga ada, ayam tetelur itu kan?
1: Iya,
0: ayam kita begini. Tapi kalau ini produk kita pakai ayam apa nih?
1: Ayam broiler,
0: ayam potong.
1: Untuk ambil abon ayam ini yang diperlukan kan dada bersih ya, dada
0: betul,
1: bersih,
0: nggak ada tulangnya,
1: lemak-lemak pun sudah nggak ada gitu, jadi
0: kulitnya juga
1: nggak dipakai, sehingga kalau kita ngambil ayam kampung itu agak sulit menghilangkan lemaknya. Ya, jadi ya udah
0: dan
1: sementara.
0: Dagingnya juga agak sedikit kurang berisi lah gitu ya.
1: Iya, sulit agak, karena ya karena ngambil dada bersihnya agak sulit kan, agak sulit, cuman sedikit. Betul, jadi betul. Kebesaran mau apa ya? Operasionalnya nanti enggak seimbang.
0: Enggak terkejar dengan iya, penjualannya nantinya.
1: Iya, gitu. Apalagi kita baru kalau bisa tuh kan kalau pada umumnya masyarakat itu kalau bisa harganya terjangkau gitu kan.
0: Murah meriah lah.
1: Murah gitu, meriah. Murah meriah gitu, iya, gitu. Sampai ke mana-mana. Okay. Ya kalau itu saya ambil keputusan ambil abon ayam gitu. Yang broiler aja gitu.
0: Padahal dulu catering punya gitu ya.
1: Sempat
0: gitu ya, sempat berjalan.
1: Berjalan.
0: Lama juga gitu ya cateringnya Bu ya.
1: Ya, begitulah kurang lebih.
0: Ya, naik turun juga kita gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sempat ya,
0: apalagi dengan ya, persaingan dan sebagainya. Akhirnya ya harus memutuskan karena mungkin usia juga atau lain-lain juga. Kadang kita kan berpengaruh juga ini terhadap usia atau apa
1: tuh. Kondisi fisik terutama.
0: Kondisi fisik, ya. Karena ketika tidak, karena biasa Ibu Mariani juga punya kegiatan banyak, ternyata wah aku mau berhenti aja lah. Kadang kita mau berhenti, tapi rasanya kalau nggak ada kerjaan sampingan rasanya
1: malah repot.
0: Malah kita repot.
1: Iya,
0: malah badan itu gampang sakit-sakit gitu kan?
1: Iya.
0: Akhirnya kan harus ada aktivitas gitu ya.
1: Harus. Dan harus memang ada. Saya kan alhamdulillah kemarin sempat dapat musibah sakit gitu. Jadi kembali setelah sakit itu jadi enggak boleh berhenti aktivitas gitu. Tetap harus beraktivitas tapi yang terukur dengan badan saya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi saya lihat
0: potensinya ada.
1: Ya. Ya, lihat-lihat sama dibantu sama Mbah YouTube apa yang ini kan potensial di Jambi saya coba di abon ayam karena abon ayam ini pengerjaannya fleksibel
0: betul.
1: Bisa pagi bisa siang bisa malam
0: nggak langsung pokoknya harus jadi nggak juga gitu ya
1: nggak juga yang terpenting kita ayamnya fresh iya tidak okay. Ayam beku gitu nah, soalnya nanti mempengaruhi rasa
0: betul
1: nah, jadi saya pikir kita kan namanya baru itu terhadap resiko apa istilahnya itu
0: gagal,
1: ya? Gagal itu kan pasti ada apakah iya itu gagal tuh bisa jadi gagal produksi bisa jadi gagal penjualan kan kita namanya juga
0: banyak
1: baru
0: gitu ya?
1: Iya jadi betul. Saya mengurangi resiko ini ngambil abon ayam ini kan tahan lama
0: betul.
1: Istilahnya kalau sehari udah habis bisa besok dijual
0: betul.
1: Bisa tahan lama
0: katanya expirednya itu masih lama lah gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya jadi iya. Tidak berdampak ke modal risikonya sangat-sangat kecil gitu. Okay. Insya Allah ternyata
0: asik
1: dan ya,
0: penjualannya dan juga lancar-lancar saja gitu ya.
1: Iya lumayan. Penuh perjuangan.
0: Oke okay. Untuk produksi awalnya ini kan takut tadi tuh aku coba 1 kilo aja dulu atau berapa kilo aja gitu. Iya. Ini awal mencoba itu untuk bikin abon ayam berapa kilo dulu?
1: Awalnya 1 kilo memang.
0: 1 kilo ya? Karena Bang Adi juga hobinya coba-coba dulu cobain. Nah kalau gagal kan nggak ada resiko tinggi.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Jadi anggap aja jajan gitu jajan. Kan.
0: Minimal kan untuk anak, untuk konsumsi sendiri gitu iya. Kan selesai untuk rumah tangga aja. Tapi ketika dia cicip apa rasanya? Biasa seperti itu.
1: Iya betul.
0: Nah, oke.
1: Okay. Jadi saya buka di 1 kilo pakai alat yang press manual itu kan. Yang pakai tangan itu.
0: Itu masih bagus tuh. Ada yang pakai lilin gitu kan.
1: Ngepresnya gak bisa pakai lilin. Memang harus pakai press itu.
0: Press
1: cuman,
0: yang.
1: Iya. Press itu yang. Saya cobalah pakai press manual kan. Ternyata. Okay. Untuk rasa sudah dapat. Cuman kekeringannya. Tingkat keringnya belum dapat. Karena
0: masih
1: itu
0: masih basah gitu ya.
1: Iya okay. Masih basah. Karena ya, tenaganya harus ekstra. Walaupun sudah dibantu sama suami. Kalau saya gak sanggup.
0: Iya.
1: Itu
0: kan butuh diaduk
1: iya,
0: sampai kering gitu. Kalau enggak dia mutung kan?
1: Iya betul. Jadi udah setelah percobaan pertama dibilang gagal tidak, cuman tidak kering gitu ya.
0: Tidak kering.
1: Nah, kalau rasa sudah langsung jadi. Yang kedua begitu, yang ketiga ngobrol sama anak. Oh ini mah ternyata harus pakai spinner katanya gitu. Saya lihat, iya.
0: Oh, pengering gitu ya?
1: Iya, okay, pengering. Siap. Ada pengering khusus abon
0: pengering, gitu kan. Jadi kan pengering minyak gitu kan?
1: Iya, betul. Peniris okay. Dan sekaligus pengering. Saya coba, rupanya memang sangat bagus hasilnya.
0: Sangat bagus hasilnya. Iya. Hasilnya boleh dikatakan kering gitu ya?
1: Iya, kering.
0: Saya tadi lihat aja sudah tahu, kering dan crispy gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, boleh bilang itu kan Kalau dianya basah kan, kalau begini tuh kurang krek gitu kan. Ternyata ya, ini berbunyi sedikit gitu ya. Tapi ya, itu membuktikan kekeringan gitu ya.
1: Iya. Kalau okay, terlalu kering hitam nanti mutung dia.
0: Mutung, betul. Jadi anak tadi rasanya sudah pas gitu ya.
1: Iya. Jadi memang ini rasa memang saya modif karena kita menyesuaikan dengan lidah Sumatera ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya menyesuaikan, kemudian saya juga karena apa namanya punya riwayat kesehatan di dengan DM saya, jadi saya ini mengurangi gula merah, gula putih iya, okay, jadi saya hanya menggunakan gula merah saja.
0: Oke, okay, jadi penggunaan gula merah lah sebagai ganti gula putih tersebut.
1: Gula putih itu hanya sekedar penyeimbang rasa untuk karena

0: di komputer.
1: Iya, iya.
0: Oh, ternyata kalau pembuatan satu usaha itu harus kita punya, kalau dulu surat izin usaha ya namanya ya. Oh, ternyata sekarang itu namanya NIB ya.
1: NIB.
0: Ya. Oh, pengurusan. Harus ada legalitas lah ya.
1: Jadi ada saya, halalnya, ada ininya, iya, sekarang banyak gitu ya.
0: Sebelum juga melangkah ke jauh, saya tuh coba dulu pelajari, oh ternyata harus bikin halal, NIB.
1: NIB.
0: Nomor izin berusaha kan.
1: Iya.
0: Akhirnya saya bikin, setelah itu bikin PIRT-nya untuk produk izin edarnya kan.
1: Edarnya.
0: Kemudian saya bikin halal. Setelah dapat semua, saya baru bergerak ke kantor
1: keliling atau bagaimana?
0: Ke kantor ini dulu.
1: Di Seperindak.
0: Dinas UMKM karena yang terdekat.
1: Ya,
0: karena saya pikir itu untuk membawahi yang membawahi UMKM kan.
1: Konsultasi lah.
0: Konsultasi, juga, minta pendapat sama mereka dan alhamdulillah diterima dengan baik. Mereka bilang ini belum ada produk yang binaan mereka yang punya abon ayam.
1: Okay.
0: Dari situ saya diarahkan coba menghubungi retail-retail gitu kan. Saya coba-coba langsung ke saya ke Meranti.
1: Oh, iya.
0: Karena saya
1: mall gitu ya.
0: Iya, ke mall. Karena swalayan yang seingat saya yang memfasilitasi atau welcome dengan UMKM itu Meranti gitu ya. Jadi saya fokus, saya kejar ke Meranti. Ternyata di Meranti saya disambut baik.
1: Welcome lah.
0: Iya, sama manajernya langsung yang meng-cross check produk saya.
1: Itu luar biasa, langsung berani. Biasanya kan orang banyak kan ngecer-ngecer tuh.
0: Iya,
1: kita ngecer-ngecer dulu lah, keliling atau nitip-nitip kemana. Tapi memang kalau produk-produk abon seperti ini jarang tuh nitip-nitip ke warung-warung kecil gitu ya.
0: Iya, ada juga sih beberapa, tapi belum familiar itu tadi
1: belum familiar,
0: ya. Untuk di Jambi tidak seperti di Jawa ya, semua seperti ini. Kalau di Jambi masih belum ada sih, antar tetangga, antar teman dengan teman. Tapi kan hanya terbatas ya.
1: Terbatas, betul.
0: Okay. Tapi alhamdulillah saya bulan Mei apa ya, April saya keluar NIB sama PRT, bulan Juni apa Juli ya halal saya keluar, baru saya bergerak ke retail ke Meranti alhamdulillah. Nah, itulah di situ saya baru dikenalkan dengan ya inilah
1: ya, bisa masuk lah,
0: bisa gitu, masuk,
1: bisa masuk
0: tapi ya pada umumnya seperti di bazar-bazar itulah yang sering malah ini, kalau di Meranti kan terbatas orangnya ya.
1: Iya.
0: Terbatas di kalangan-kalangan tertentu aja kan.
1: Siap,
0: tetap gitu ya. Kita turun ke lapangan.
1: Ke lapangan juga, ya. Misalnya ikut bazar, pameran dan sebagainya. Dan itulah bukti keseriusan kita lah. Keseriusan kita ini, saya mau punya usaha dan sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Apa izin-izinnya atau apanya yang harus dilengkapi juga. Ketika izin lengkap, kita juga berani memasarkannya. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, Anda juga dapat gabung bersama kami di sini di 0811-6707-8850. Mungkin mau bertanya juga masalah ini bagaimana sih cara membuatnya dan sebagainya gitu ya. Tapi langsung aja kalau bisa tuh nanti ke rumah ibu aja gitu ya. Ibu Yani gitu ya. Dan kita ngobrolnya lebih panjang karena kalau di sini kan kata ada batasnya juga gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi produk ini dibuat itu memang ya pertama kali melihat di media sosial gitu ya.
0: Iya betul, melihat di media sosial. Memang cuman saya punya pengalaman sempat kalau di Bandung kan namanya jalan-jalan masa kecil itu sempat
1: melihat-lihat
0: ke pabrik abon itu, sudah tertarik dengan abon itu sudah sejak lama. Cuman kan belum tahu apa namanya
1: rempahnya
0: atau mekanismenya seperti apa, belum tahu kan. Kalau dulu lagi kecil itu namanya makanan mau pergi-pergi jauh, mau wisata itu pasti abonnya.
1: Pasti abon, betul. Karena dia awet, tahan lama.
0: Istilah kata tuh kalau dari kampung apalagi ya, gak malu-maluin lah ya.
1: Iya, boleh dikatakan satu sendok, iya bisa satu piring gitu kan.
0: Gitu. Jadi memang abon tuh sudah ada dari jauh-jauh hari, sudah dari kecil tuh sudah ada. Terselip gitu, abon gitu kan.
1: Ini mau bawa keliling-keliling kemana-mana juga awet gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Itulah. Kalau dulu ibu-ibu tuh selain bawa seperti ini, ada juga bawa ini ikan teri main bola tuh. Ikan teri, kacang tanah gitu kan.
0: Iya betul.
1: Itu banyak awet. Biasa anak-anak ini, mahasiswa
0: anak-anak
1: mau KKN, biasanya dibawa orang tuanya. Karena saya merasakan dulu, bawa ini, oh bisa tahan satu minggu gitu kan. Masuk itu lagi. Tapi kalau abang ini kan tahannya lebih lama.
0: Lebih lama, ya, asal karena, tidak.

0: kering dia kan.
1: Ya, pembuatannya juga lebih lama gitu. Jadi ketahanannya juga jadi awet gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Dan tentunya ini menjadi produk unggulan kita.
0: Iya,
1: bestseller kita lah gitu ya.
0: Iya, karena memang ini untuk saat ini memang baru inilah yang untuk saya mau lebih menonjolkan abonnya gitu
1: abon,
0: kan.
1: Abon ya, ayamnya gitu.
0: Abon ayamnya gitu
1: kan. Oke. Dan juga ini kan tadi ada bukan sekedar abon aja, tapi ada juga kombinasinya, misalnya roti nih ya.
0: Sandwich ya. Iya.
1: Sandwich ini isinya abon di tengahnya.
0: Abon. Di dalamnya ada saus mayonya.
1: Oh, saus mayonya biar lengketnya
0: ada
1: juga.
0: Ada krimi-kriminya gitu kan.
1: Iya. Itu kan ada juga tuh di roti-roti itu yang abonnya banyak gitu kan. Harganya juga.
0: Ya, harganya gitu kan.
1: Dari mahal, lumayan juga gitu kan.
0: Iya, betul. Okay. Jadi abon ini memang saya juga berpikir kan ini untuk ngembangkan abon ini kemana arahnya selain dengan nasi kan.
1: Oh, gitu. Turunannya betul, ada
0: jadi
1: turunannya.
0: Harus ada turunannya kan.
1: Betul.
0: Jadi saya berpikir kemana nih? Oh, ini ternyata kalau ketan itu kan biasa pakai serundeng ya.
1: Iya betul. Oh iya, ada ketan.
0: Nah, kalau ketan itu kan biasa ada serundeng tuh.
1: Di atasnya
0: serundeng,
1: taburannya
0: ya,
1: gitu ya.
0: Taburannya. Okay. Saya pikir saya punya abon, coba pakai abon. Ternyata lebih enak.
1: Lebih enak gitu ya. Iya. Ini kan kita mau variasi-variasi biar lebih enak, misalnya risol isinya ada juga mayonya, ada abonnya, ada ininya.
0: Iya,
1: ini mungkin. Ketika laris manis kan kita mau melihat juga nih kekerannya mana nih, yang sandwich atau yang ini ketan bertabur abon atau juga yang lain-lainnya. Ketika itu yang lebih laris, pasti kita akan meningkatkan produk itu gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini juga yang dari dua ini kan baru produk dua ini ya, sama ya, yang aslinya abon juga ya, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Abon dalam kemasan plastik seperti ini, ada juga yang pakai
0: toples
1: seperti ini gitu ya. Ini kalau kita lihat dari ini tampilannya kan sudah menarik juga dan sebagainya. Yang paling laris mana nih antara empat ini dulu?
0: Kalau di pertama sekali karena mungkin tahap uji coba, menyicip ya, menyicip orang juga yang poch karena murah meriah kan di harga. Iya.
1: Oh ya.
0: Itu kan harganya terjangkau, sangat terjangkau. Tapi sekarang untuk 4-5 bulan terakhir ini nih, yang toples juga sudah mulai naik kelas mengejar. Man, sekarang nih kendalanya
1: plastik mahal,
0: toplesnya yang mahal. Jadi kembali lagi yang poch.
1: Ya, betul. Nah, kita mau jual murah, plastiknya naik, gitu ya. Apalagi bilang, yang ini, gitu.
0: Mana itu satu toplesnya per butirnya aja hampir 3.000-an, 2.500. Per toples naiknya. Jadi gimana
1: per 3.000 sekarang? Per toples ya?
0: 2.500 per sampai naik harganya ini. Jadi itulah yang
1: mau tidak mau kan naik harga.
0: Mau tidak mau naik harga, otomatis ya agak menurun penjualannya, tidak sekencang yang kemarin gitu kan. Tapi enggak apa-apa, tetap berjalan. Tidak, tapi berjalan. Mereka juga sudah tahu karena bukan kita aja ya, hampir semua kan.
1: Hampir semua mengalami itu semua.
0: Mengalami gitu, itu
1: ya.
0: Semua.
1: Ya, kita melihat situasi dan kondisi.
0: Betul.
1: Ketika ini seperti ini, ya kita tetap mempertahankan apa ya?
0: Kualitas,
1: kualitasnya, datu packagingnya juga harus bagus. Bahkan di sini merek kertas mereknya juga sudah ada bergambar yang cukup luar biasa, ada label halalnya dan semuanya.
0: Iya.
1: Otomatis ini sudah boleh katakan apa ya, UMKM naik kelas gitu ya. Iya kan? Ini produk rumahan gitu ya.
0: Betul, produk rumahan. Ini asli saya dengan suami.
1: Iya. Kalau kemarin kan produk ini 1 kiloan.
0: Iya.
1: Awalnya gitu ya. Tapi setelah itu?
0: Sekarang satu kali produksi minimal 5 kilo.
1: 5 kilo ya.
0: Iya, minimal 5 kilo ayam. Minimal 5 kilo ayam kotor, gitu. Maksudnya itu ayam
1: dada bersihnya
0: ya.
1: Yang 5 kilo gitu, iya. Tanpa tulang sudah ya.
0: Tanpa tulang. Itu paling sekitar 2,5 kilo, 2 kilo sampai 2,5 kilo.
1: Ya.
0: Jadi abon bersihnya, abonnya.
1: Pas dikeringkan itu jadi 2,5 kilo dari 5 kilo.
0: Dari 5 kilo ayam.
1: Menyusutnya 3 kilo, 2,5 kilo ya.
0: Iya, hampir
1: separuhnya.
0: Iya.
1: Hampir separuhnya gitu kan.
0: Tapi memang hasilnya kering kalau
1: kering.
0: Kemarin saya juga ada yang dari salah satu tim apa ya? Mereka mengetes itu
1: kadar airnya, kadar minyaknya.
0: Ini sangat kering katanya.
1: Sangat kering gitu ya.
0: Iya, karena memang spinnernya juga mempengaruhi
1: hasil dan kualitasnya.
0: Hasil,
1: gitu.
0: Karena katanya kalau spinner kan berbagai macam tuh. Yang paling bagus itu yang Dari stainless.
1: Dari stainless ini.
0: Iya.
1: Ya. Yang ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu
0: kecil. Iya betul. Jadi lebih efektif.
1: Lebih efektif. Minyaknya juga ada di situ dan sebagainya, sudah terpisah lah semuanya.
0: Iya betul.
1: Oke. Dan itu kualitas ini harus tetap dijaga juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan tentunya dari 1 kilo menjadi 5 kilo di produksi ini. Tapi kalau dirasa, kalau 1 kilo itu kita masak sebenarnya rasanya rugi gitu ya.
0: Betul, karena masak 1 kilo dengan 5 kilo.
1: Dengan 5 kilo sama.
0: Sama waktunya kan, perebusannya terutama.
1: Betul, betul, perebusannya kan sama. Sama. Pengolahannya juga sama gitu kan. Cuman durasi waktu pengerjaannya, ketika masaknya sama, lama sama juga gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, makanya kadang kita... kalau bisa bikinnya tuh sekalian banyak lah, sekalian untuk berapa ini porsi besarannya gitu kan.
0: Iya betul.
1: Iya. Oke. Dan baik pendengar di mana pun Anda berada, untuk menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di Bincang UMKM pada kesempatan hari ini dengan mengangkat tema yaitu mengembangkan usaha rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan bersama Ibu Yani Mariani yang cukup luar biasa, yang tentunya tangguh untuk berusaha walaupun produk rumahan tapi tetap harus eksis. Nah, kita hentikan sejenak, kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: جمعه سوره ini.
1: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz Morobungo, Sarawangun 95,8 MHz Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir di 99,0 MHz dan Anda juga dapat melihat secara langsung tentunya di RRI Jambinet di kebersamaan kita. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama sama owner Abon Zeskia apa bu? Abon ya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Jadi Anda dapat gabung juga bersama kita di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya kita sudah ngobrol tadi panjang lebar bu ya, panjang kali lebar kali tinggi sudah kita obrolkan juga gitu ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya di Abon Ayam Berkah, gitu ya, Abon ya, Ayam betul. Berkah ini ownernya. Ini langsung kita berhadapan langsung nih. Nah, tadi kita sudah panjang lebar, mungkin komposisinya dan juga kekeringannya sudah ini juga dan juga saya sudah mencicipi secara langsung juga untuk apa ya rasa abonnya yang cukup luar biasa dari ayam, gitu ya, dari ayam. Yang tentunya higienis karena memang kalau membuat sesuatu yang seperti ini memang benar-benar tidak boleh dibekukan dan sebagainya gitu ya.
2: Betul. Okay. Supaya rasanya
1: tetap terjaga gitu. Iya. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam apa pembekuan dan sebagainya itu rasanya pasti akan berkurang juga.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Baik, Ibu. Dan di sini kan kita tema kita mengembangkan usaha rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan. Ini kan sudah dari 1 kilo, sudah mencapai 5 kilo dan juga ingin mengembangkan pasti lebih besar lagi. Nah, untuk harga-harga sendiri pendengar kita juga pengin tahu juga nih, pemirsa kita, warganet juga pengin tahu juga nih untuk harga-harga sendiri nih. Dalam kemasan seperti ini biasanya berapa nih?
2: Ini kalau dalam kemasan seperti ini untuk saat ini ya, ya kita belum tahu ke depan nih. Saat ini masih di 12.000. Ini 50 gram
1: gitu.
2: Iya, 50 gram.
1: Setengah on. Betul. Berarti setengah on. Ini harus ditimbang gitu ya.
2: Iya, ditimbang ini. Ditimbang. Kita ada timbangan.
1: Jadi ada timbangan digital gitu ya.
2: Iya, betul. Iya,
1: kalau timbangan yang apa itu yang lama itu kan kadang bergeser sedikit.
2: Iya.
1: Kadang lebih kadang kurang, tapi iya, kalau timbang digital kan
2: insyaallah pasti gitu. Iya, 50 ini kan berat bersih ya, artinya isinya gitu, isinya kan di luar dari
1: plastik.
2: Okay. Di luar. Memang kesulitan kami untuk packaging ini kan kemarin berangkat kan lihat dari produk yang sekarang yang sudah naik kelas itu yang pakai aluminium foil ya. Ternyata begitu konsultasi dengan ada yang sudah paham. Untuk saat ini Jambi terutama dia pingin lihat produknya. Kalau yang pakai aluminium foil itu tertutup jadi nggak tahu.
1: Oh, isinya apa gitu
2: apa,
1: kan?
2: Apa gitu. Takutnya terjebak beli kucing ya, dalam
1: kucing
2: karung.
1: Kucing dalam karung. Saya mau nyebutin itu tadi. Iya.
2: Mereka kan sudah terbiasa beli jajanan yang kekinian gitu ya. Betul. Ternyata isinya sedikit ya karena kemahalan di packaging.
1: Ya, betul.
2: Memang pinginnya ada ya, tapi untuk pengenalan untuk saat ini sepertinya masih ini dulu karena yang terjangkau, ngejar yang terjangkau dan supaya lebih merata lagi gitu. Nah,
1: dan siapapun bisa membelinya, menikmatinya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Bahkan kalau abon-abon dulu ini sudah cantik banget nih penampilan. Kalau dulu kan dua lapis ya.
2: Iya, betul.
1: Dua lapis gitu kan, plastiknya plastik yang biasa aja.
2: Iya, betul, plastik buram.
1: Mungkin dibakar gini aja gitu kan. Tapi dia dua lapis di dalamnya.
2: Iya, betul. Iya.
1: Oke.
2: Dua lapis kurang rapi dia.
1: Kurang rapi.
2: Iya.
1: Tapi kan sekarang ini packaging juga menentukan.
2: Betul,
1: apa,
2: menentukan pembelinya. Iya.
1: Oh, ini bersih, rapi dan sebagainya.
2: Iya.
1: Nah, ini kan ada produk-produknya juga nih, ada yang seperti ini, ada juga. Kalau yang ini?
2: Yang toples ini untuk sekarang di harga ini 90 gram ya. 90 gram itu di harga 28.000.
1: 28.000
2: ya. Iya, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan di bazar itu bisa diskon. Kalau untuk di kita kan harus berpatokan ke swalayan yang sudah kita ini ya, yang sudah kita percayakan untuk ini. Mereka sudah jual 28.000.
1: Oke.
2: Iya, tapi kalau dengan kita di bazar atau kegiatan langsung bisa
1: harganya harga inilah promo
2: harga
1: lah
2: gitu promo.
1: Ya. Iya.
2: Langsung kan?
1: Langsung gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, dan juga ini ada produknya juga kalau sandwich seperti ini?
2: Sandwich ini biasanya 3 satu packnya itu jadi isi untuk sementara ini masih 10.000 ya
1: masih
2: karena 10.000. Proses pengenalan ya.
1: Iya, iya.
2: Ini juga ketan ini biasanya isi 3 5.000.
1: 35.000 masih terjangkau lah untuk anak-anak
2: masih,
1: sekolah
2: iya,
1: juga
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Ah,
1: iya. Dan kalau anak-anak sekolah wah harganya nih ya masih terjangkau karena jajannya kita lihat ya 10.000 ada 20.000. Anak-anak sekarang jajannya juga luar biasa.
2: Anak-anak sekarang jajannya sudah pakai kiris.
1: Wah, iya kiris belanjanya gitu kan.
2: Gak ada uang cash mereka itu.
1: Menggunakan ini ya, dana dan sebagainya.
2: Dana
1: gitu.
2: Dan sebagainya. Kita ketinggalan.
1: Kita ketinggalan. Makanya ini sudah menggunakan itu juga digital juga untuk
2: Karena kan diwajibkan kan kita ya untuk memudahkan juga sih sebenarnya pakai kiris itu sangat kalau untuk saya pribadi termasuk itu lebih menyenangkan ya karena kita tidak kebingungan tidak repot untuk kembalian.
1: Betul. Nah, kadang sosoknya nih 1.000 atau 500 mau keliling dulu gini kan.
2: Iya betul.
1: Apalagi kalau rame-rame mau keliling-keliling wah ini repot nih kita keliling barang hilang.
2: Iya betul.
1: Tapi memang apa ya uang-uang digital seperti itu bagus juga.
2: Bagus juga tapi memang pengelolaannya harus betul-betul ya.
1: Iya. Karena sisip dikit nih wah Mak mau beli ini kirim, wah gampang ya.
2: Gampang sekali.
1: Gampang ya.
2: Tapi kita memang harus benar-benar yang
1: menatanya
2: dan yang harus terpercaya gitu. Kita bisa kan yang real time ya pencairannya jangan sampai yang tertunda itu kan itu
1: kegagalan. Oh iya, ada yang tertunda juga gitu kan. Tapi kalau sekarang ini
2: sudah canggih.
1: Sudah canggih, hitungan detik aja sudah masuk dianya kan.
2: Iya.
1: Cepat mau kirim transfer dana transfer ke bank ini ke sana ke sini. Itu semuanya gampang aja, hitungan detik udah masuk gitu.
2: Iya,
1: yang betul. Takutnya betul tadi yang tertunda tadi.
2: Iya.
1: Kalau tertunda tadi kita yang mikirnya sudah masuk belum ya.
2: Sekarang sudah perbankan sudah canggih.
1: Oke.
2: Iya.
1: Ini kalau tadi omsetnya sudah juga. Ini lumayan lah omsetnya gitu Bu ya.
2: Untuk sekarang sudah mulai beranjak ya sampai 1 minggu minimal 3 kali produksi.
1: 1 minggu 3 kali berarti 15 kilo lebih.
2: 15 kiloan ya seperti kurang lebih seperti itulah.
1: Ini bersih itu kan?
2: Iya.
1: Tanpa tulang sudah kan?
2: Iya. Itu sekitar seperti itulah. Sekitar 3. Tapi tergantung kalau ada pesanan bisa tambah.
1: Tambah
2: produksi lagi gitu kan?
1: Iya.
2: Ya masih menunggu.
1: Tapi kalau ini untuk mungkin ada orang mau pesta, ada ini campurannya bisa aja orang mau pesan gitu ya.
2: Bisa ya, itu kan tergantung kita runding dengan
1: sama yang pembeli,
2: pembeli gitu kan.
1: Oke.
2: Ya, kita
1: Pak, kalau dianya mau pesan, Bu, bisa enggak kami pesan per kilo? Per kilonya berapa?
2: Per kilo untuk sementara sekarang ini di 220.
1: 220.000.
2: Iya. Biasanya mereka kami kalau di bazar atau di CFD atau di bazar-bazar ya pameran itu mereka banyak yang beli yang kemasan ini ya yang karena mereka sistemnya nyicip gitu ya untuk cicipan. Tapi biasanya pengalaman yang sudah-sudah itu mereka itu pasti nelpon kembali untuk pesan mau yang seperempat apa yang setengah kilo gitu. Di kami terima gitu.
1: Yang paling banyak ketika mau lebaran kah atau yang mau apa KKN kah atau yang mana atau setiap hari ini?
2: Karena
1: kan ada musim-musiman gitu kan?
2: Iya, karena saya baru 14 bulan ya belum ada sampai ke sana. Cuman kemarin kebetulan yang berangkat haji kemarin agak banyak.
1: Nah, itu kan. Berarti musim haji gitu ya. Ya karena juga
2: yang mereka sudah tahu gitu kan. Saya tanyalah, "Ibu, kok langsung pesan 1,5 kilo gitu? Dari mana?" "Ini kemarin saya katanya pesan beli di bazar," kata dia kan. Jadi langsung pesan 1,5 kilo untuk dibawa ke mana? Untuk dibawa ke berangkat haji. Jadi abon saya sudah terbang.
1: Karena kan rasa lidah kita ini sama masakan di sana mungkin berbeda.
2: Betul, ya namanya ya masing-masing punya anu lidah sendiri kan.
1: Ya.
2: Kemudian kemarin ada juga ngirim anaknya yang ke ada yang ke Jakarta. Anak saya pun yang di Jogja. Itu kalau kemarin dikirim abon pata saya anak di Jogja itu kan pusatnya abon tapi kan rasanya lain katanya gitu ya. Beda.
1: Okay. Baik, Ibu, tampaknya sudah dipunyung waktu juga di kebersamaan kita semuanya. Enggak terasa gitu ya ngobrol asik.
2: Iya, sebentar.
1: Gitu. Rasanya bentar banget. Padahal tadi ih takut-takut gini. Tapi ketika kita ngobrol asik kan?
2: Iya
1: dong gitu. Ya. Oke deh, Ibu, di penghujung waktu kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita dan kedepannya saya mau ini tembus ke pasar internasional seperti tadi ke haji gitu ya. Untuk ke Mekah atau juga musim haji ini, yuk pesan sama kita gitu ya, apa nih harapan kedepannya juga?
2: Ya, harapan kedepan ini yang pertama ya untuk UMKM, pelaku UMKM pada umumnya, kita tetap semangat, terus bergerak.
1: Siap.
2: Bergerak. Apapun yang terjadi di depan itu tantangan untuk kita, jangan jangan mudah menyerah.
1: Oke. Okay.
2: Semua pasti ada jalannya, memang butuh perjuangan. Kemudian saya harapan ke depan memang ini produk ini lebih berkembang dan lebih dikenal lebih luas lagi.
1: Lebih luas lagi.
2: Iya.
1: Dan bisa masuk ke mall-mall dan ke juga mall-mall. Bisa masuk yang lainnya. Karena kita juga UMKM harus bisa naik kelas.
2: Iya, karena memang itulah tujuan kita kan untuk membangun kepercayaan terutama dengan masyarakat gitu kan.
1: Masyarakat kita. Kalau masalah label halal, kadaluarsa, izin semuanya, alhamdulillah sudah
2: terpenuhi.
1: Sudah terpenuhi. Jadi jangan takut, jangan ragu, silahkan saja untuk mungkin bisa menikmatinya secara langsung gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak Ibu Yani Mariani yang sudah menyempatkan hadir bersama kita, yaitu owner Abon Ayam Berkah di kesempatan hari ini yang sudah ngobrol bersama kita. Mudah-mudahan laris manis, tetap semangat, dan juga hidupkan UMKM kita, jaya selalu UMKM kita, dan juga berkiprah bukan hanya sekedar di Jambi, nasional dan go internasional tentunya.
2: Amin.
1: Akhirnya saya Adi Putra dan juga Ibu Mariani harus pamit diri. Kami akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
7: Memilih cemilan sehat penting untuk
8: dan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
9: KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini
10: dengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Pilih Makomi, inilah Warta Berita Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pan Bidan diperkuat untuk mewujudkan keluarga berencana di Kota Bengkulu. Laporan disampaikan oleh Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera terus didorong melalui penguatan peran bidan dalam program keluarga berencana di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi fokus utama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan kependudukan. Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia ataupun IBI Kota Bengkulu, Janiati, mengatakan bahwa bidan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ia menyebutkan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai ujung tombak sosialisasi program keluarga berencana. Janiati juga menambahkan bahwa pendekatan yang humanis dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
1: Sementara itu, Ketua DPD IPEKB Indonesia Provinsi Bengkulu, Helmi Suwanda, mengatakan bahwa sinergi antara tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat penyampaian informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran. Helmi juga menekankan bahwa keluarga berencana bukan sekedar pengendalian jumlah anak, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ia juga menyebutkan bahwa perencanaan yang baik akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya stigma terhadap program keluarga berencana. Namun, melalui edukasi yang konsisten dan pendekatan berbasis komunikasi, hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi secara bertahap.
3: Itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan dalam hal kegiatan sosialisasi, penjualan-penjualan dilakukan, bagaimana yang kita berupaya bahwa semakin kesini tingkat kesadaran masyarakat itu semakin tinggi terkait dengan pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana.
1: Pemerintah daerah bersama organisasi profesi terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas bidan dan penyuluh KB. Dukungan ini sendiri diwujudkan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, serta penguatan jaringan layanan kesehatan di tingkat kelurahan dan puskesmas. Dengan peran aktif bidan dan sinergi lintas sektor, program keluarga berencana di Kota Bengkulu diharapkan dapat berjalan optimal. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga demi masa depan yang lebih baik. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemeriksaan bidan kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi kehamilan, persalinan, masa naik pasi hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulun Bangka Bitung, Nurita, mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya, para bidan di Bangka Belitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, terus remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
2: Ya, menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bangka Belitung, kita menuju ke

0: Pendengar, berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan sampah yang dihimpun reporter Rizky Amelia RRI Jambi.
1: Saya dari masyarakat Kota Jambi, nama saya Indra. Jadi keberadaan bidan di masyarakat ini sangat membantu daripada tindak lanjut untuk orang-orang yang mungkin pada saat mengalami sakit darurat ataupun mungkin mengalami suatu kondisi saat itu dia tidak memungkinkan untuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang mungkin jauh dari rumahnya. Nah, dengan adanya keberadaan bidan di daerah itu sangat membantu sekali. Mungkin adanya dengan adanya bidan masyarakat sangat terbantu sekali.
2: Menurut saya peran bidan itu sangat penting ya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, apalagi kan di daerah yang lumayan jauh dari rumah sakit. Terus tuh pengalaman untuk bidan tersebut juga sangat penting karena menyangkut keselamatan ibu dan anak kan, dan kualitas bidan tersebut juga harus terus ditingkatkan supaya pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.
3: Kalau menurut saya sih peran bidan itu sangat penting ya, karena untuk kesehatan, apalagi untuk kesehatan anak dan ibu juga kan, karena untuk mencegah stunting juga. Jadi tapi ya bidan zaman sekarang ini harus diberi bekal juga ya untuk pengetahuan untuk membantu masyarakat, apalagi terutama untuk ibu dan anak bayi, untuk pencegahan stunting itu bagaimana, apa yang harus dilakukan para ibu hamil, terutama tetap menjaga asupan gizi dan juga sebagainya, itu sih.
4: Sehubungan dengan peranan bidan bagi kesehatan wanita, tidak hanya terbatas pada membantu proses persalinan, selain itu juga bidan memiliki peran penting lainnya, seperti memberikan konseling, layanan terkait kontrasepsi pada wanita. Bidan juga menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil dan menyusui. Bidan juga bisa menjadi pendamping, terutama untuk menguatkan emosional dan mendukung proses persalinan.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: pendengar, untuk mengetahui bagaimana mengetahui peran bidan untuk akses kesehatan ibu dan anak, berikut wawancara singkat Maulana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi dari RRI Palembang.
1: Mas Kardi, sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuasin, kalau menurut Mas Kardi melihat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin saat ini, khususnya bidan desa yang berada di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, Mas Kardi melihatnya sampai sejauh ini bagaimana tingkat pelayanannya, Mas?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelayanan kesehatan menurut saya semakin baik ya. Meskipun kita juga tidak pungkiri bahwa masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dilakukan dan juga menjadi perhatian pemerintah. Terkhusus masalah pelayanan kesehatan di level desa, yang mana bidan sebagai salah satu ujung tombak kesehatan di desa-desa, kebetulan hari tadi saya juga pas lagi ada turun ke bawah ya, seluruh bidan sekecamatan Muara Telang dikumpulkan, jadi banyak sekali keluh kesah, terutama kalau pelayanan sih sebenarnya alhamdulillah Mas, sudah cukup luar biasa ya. Bidan-bidan juga punya kader-kadernya gitu ya. Dan setiap desa itu alhamdulillah sudah ada yang namanya pos kesehatan desa, puskesdes. Nah, tinggal bangunannya sudah ada, karena mungkin ada saja kayak di Muara Telang tadi dia mengeluh, Pak, puskesdes ini dari sejak transmigrasi sampai hari ini belum ada sentuhan. Yang rata-rata kalau di kita nih sudah pada permanen, panggung masih ada ditemukan tuh, di puskesdes panggung masih ditemukan. Tapi saya katakan memang harus bersabar ya, karena apa? Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa. Masalah anggaran ini kan, kalau kesehatan ini nomor 2 setelah pendidikan. Jadi infrastruktur terutama bangunan dan sebagainya, saya katakan jangan menjadi kendala. Yang paling penting niatan untuk bagaimana bisa membantu melayani masyarakat. Kami paham puskesdes ini fungsinya tidak saja untuk tempat pelayanan, kadang-kadang juga untuk tempat tinggal, terutama bagi bidan-bidan yang dari luar kota, atau misalnya dari Pangkalan Balai itu bertugas di Muara Telang misalnya, kan gitu. Jadi

Ya, tapi yakinlah ketika ibu memberikan dengan nothing tulus, dengan ikhlasan, ya yakinlah rezeki itu ada. Saya contohkan, saya dulu sebelum jadi DPR jadi petani, jadi penyuluh. Saya pulang kayak saya yang punya sawah. Iya, tahu-tahu apa namanya dibawain beras, dibawain oleh-oleh lah gitulah. Nah, jadi saya juga berharap ibu kalau ada masyarakat berobat diterima. Bayarnya ada yang pakai ubi, terima. Bayarnya ada yang pakai ayam, terima. Yang penting keikhlasan. Masalah rezeki itu yakinlah. Kalau kita yakin, nggak susah. Nah, itu. Nah, itu jadi masalah kesejahteraan saya pikir relatif lah ya. Dalam artian tinggal kita bagaimana bersyukur. Besar bisa dikatakan kurang, dikit bisa dikatakan cukup, tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi itu kan gitu. Yang jelas saya berharap kepada tenaga kesehatan, Bu Bidan, dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banyuasin, ayolah kita sama-sama bekerja dengan baik, karena ibu-ibu bidan semua sebagai salah satu orang yang ikut mencerdaskan generasi ke depan, ya, ikut mencerdaskan generasi ke depan, mempersiapkan generasi berikutnya, karena dimulai dari kecil, dari nol, dari kehamilan, ya, sampai dengan minimal 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otak yang

tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi ke depan bisa lebih cemerlang menjelang 2045 Indonesia emas. Jangan sampai berubah menjadi Indonesia cemas.

0: Mendengar SPPG suka menanti Kecamatan Maje dalam waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar dari sebuah dapur utama. Laporan disampaikan oleh Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Jadi suka menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi per tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
2: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.113 porsi. Akan datang kami akan menambah pemenuhan gizi menjadi 2.000. Terakhir nantinya setelah 2.000, untuk memenuhi satu dapur itu kuota itu ada lebih kurang 3.000.
1: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan pelaku UMKM lokal berpotensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Roy Liminata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional sekolah unggul Garuda di Garuda Baru, maksud kami di Kabupaten Belitung Timur, berjalan sesuai target. Laporan disampaikan oleh Septria Ningsi, RRI SP Belitung.
1: Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMA Unggul Garuda. Pertama kan sudah mulai periode
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Sains Tek RI, Arif Sanjaya mengatakan kunjungannya ke Belitung Timur bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Arif mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi pun dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.
1: Insyaallah selesai sesuai dengan target insyaallah seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir bulan.

0: dosen dari siswa-siswa dari Belitung Timur yang bisa ikut masuk di apa di dalam SMA Unggul Garuda, sehingga siswa-siswa dari asli dari Belitung Timur tentunya kan taraf pendidikan juga menjadi lebih baik.
1: Arief berharap kehadiran Sekolah Unggul Garuda dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Sekolah tersebut juga diharapkan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar dari Belitung, kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Penyuluh KB Kecamatan Blambangan Umpuh memperkuat peran bidan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di lapangan. Strategi ini difokuskan pada peningkatan peserta KB aktif serta pengguna metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Laporan dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Penyuluh keluarga berencana atau KB Kecamatan Blambangan Umpuh menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tingkat lapangan. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Penyuluh KB Kecamatan Blambangan Umpuh, Ria Nanda kepada RRI mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk mendorong kenaikan peserta KB baru dan KB aktif. Langkah ini juga menyasar peningkatan peserta KB pasca persalinan atau KBPP. Menurutnya, kolaborasi tersebut berdampak langsung pada kesehatan reproduksi masyarakat. Dirinya menambahkan peningkatan cakupan penggunaan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang menjadi perhatian utama dalam program ini. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka unmet need di wilayah binaan. Edukasi rutin dilakukan agar pasangan usia subur memahami pentingnya perencanaan keluarga. Penyuluh juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
2: Peran penyuluh KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini punya tujuan khusus juga untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru dan KB aktif secara nasional dan meningkatkan jumlah peserta KB pasca persalinan atau disebut juga dengan KBPP. Meningkatkan cakupan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD. Dan menurunkan angka admit need juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kolaborasi Kemendukbangga BKKBN dengan IBI.
1: Lebih lanjut, kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan IBI turut diperkuat dalam pelaksanaan program di lapangan. Strategi ini dinilai efektif memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap KB semakin meningkat. Pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program. Dari WK Nan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: pendengar, TPPKK Sungai Penuh perkuat penanganan stunting melalui program 3S. Laporan disampaikan Desi Hermilia dari RRISP Sungai Penuh.
1: Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HT ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akan akhiri warta berita Belajar Sumba hari ini dari RRI Lampung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Siti Triani, Bandar Lampung.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Ribuan petugas tersebut akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwana Sution mengatakan jumlah petugas tersebut terdiri dari petugas lapangan, pengawas, hingga koordinator yang direkrut melalui proses seleksi berstandar nasional. Mereka disiapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat tercatat dengan baik selama sensus berlangsung. Menurut Rizwan, kebutuhan petugas dalam jumlah besar diperlukan karena cakupan pendataan sangat luas. Selain mendata usaha konvensional, BPS juga akan menjangkau berbagai jenis usaha baru yang berkembang seiring perubahan pola ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
2: Selama pelaksanaan sensus ekonomi, kita meng-hire ya, karena pegawai organik itu tidak cukup. Kita menggunakan rekrutmen, lakukan seleksi yang berstandar, sama untuk seluruh Indonesia dengan cut-off yang sama, untuk Lampung sekitar 8.600-an. Ya, jadi ada petugas lapangan, ada pengawas, ada koordinator, ya. Dan ini yang nanti akan mendata seluruh pelaku usaha di Lampung. Untuk sementara memang jumlahnya belum fix karena nanti akan bergerak, terutama usaha-usaha digital. Ya, usaha-usaha digital yang tidak punya tempat usaha itu nanti akan kita istilahnya akan kita sisir untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha digital.
1: Selain usaha yang memiliki lokasi tetap, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital. Rizwan menilai keberadaan usaha berbasis digital menjadi bagian penting dalam potret perekonomian Lampung saat ini. Sensus ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, BPS berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur usaha, tenaga kerja dan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini, Senin 15 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat sore dan sampai jumpa kembali.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan mendengar kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita dengan situasi cuaca mendung dan juga diguyur hujan, namun kembali terhenti dan juga suasana mendung untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Ya, kembali informasi berikut ini, profil Frank-Walter Steinmeier, ini Presiden Jerman yang kunjungi Indonesia. Ya, Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dalam lawatan tersebut, Steinmeier bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga menjalani sejumlah agenda diplomatik di Jakarta. Bagi masyarakat Indonesia, nama Steinmeier mungkin tidak sepopuler para konselir Jerman, namun politikus senior Partai Sosial Demokrat Jerman, SPD, itu merupakan salah satu tokoh berpengaruh dalam politik Jerman modern. Steinmeier ini lahir di Detmold, Jerman Barat pada 5 Januari 1956. Ia menempuh pendidikan hukum dan juga meraih gelar doktor sebelum mulai karir di pemerintahan. Dan juga karir politiknya mulai menanjak saat menjadi ajudan dekat Gunhard, ini Schroeder, pada era 1990-an ketika Schroeder ini menjabat Perdana Menteri Lower Saxony. Steinmeier ini dipercaya menjadi kepala staf sejak 1996. Kepercayaan tersebut berlanjut saat Schroeder ini menjadi konselir Jerman pada 1998 dan juga Steinmeier ini kemudian diangkat sebagai wakil sekretaris di kantor konselir dengan tanggung jawab mengawasi layanan intelijen. Dari 1999 hingga 2005 ini menjabat kepala staf konselir Jerman. Dan juga posisi tersebut membuatnya menjadi salah satu tokoh penting di balik berbagai kebijakan pemerintah federal saat itu. Setelah dan juga setelah pemilihan federal 2005, Steinmeier dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan koalisi pertama. Konselir Angela ini Merkel ini menjabat posisi tersebut 2009 dan juga kembali mendudukinya pada periode 2013 hingga 2017. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang profil Frank-Walter Steinmeier ini, Presiden Jerman yang kunjungi Indonesia, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kopi Indonesia raw potensi transaksi 593 miliar di World of Coffee 2026. Produk kopi Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 34,7 US dollar saat sekitar 593,3 miliar. Capaian tersebut diperoleh dalam ajang World of Coffee WOC 2026 di San Diego, Amerika Serikat yang berlangsung pada 10 hingga 12 April 2026. Atase Perdagangan RI di Washington DC, Ranithya Kusuma Dewi mengatakan nilai potensi transaksi tersebut berasal dari penjualan sejumlah komoditas. Nilai tersebut juga belum termasuk peluang bisnis kejutan. Bisnis selanjutnya dari permintaan informasi dan juga penjajakan dagang yang berpotensi berkembang menjadi kontrak ekspor. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi kopi nasional di pasar Amerika Serikat. Pavilion Indonesia yang juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan keragaman kopi Nusantara serta komitmen terhadap praktik produksi berkelanjutan. Ia juga menjelaskan kehadiran Indonesia dalam WOC 2026 menjadi wadah pertemuan pelaku industri kopi Indonesia dengan calon pembeli internasional. Hal itu sekaligus menjawab tuntutan pasar terhadap keberlanjutan transparansi dan juga keterlacakan produk. Selama pameran berlangsung, Pavilion Indonesia menggelar berbagai kegiatan promosi dan juga jajakan bisnis. Kegiatan itu juga meliputi pertemuan bisnis, sesi shopping, kopi tasting, dan juga hingga diskusi dengan pelaku industri kopi dunia.
Serta pavilion Indonesia juga menghasilkan sejumlah peluang kerjasama yang akan ditindaklanjuti setelah pameran. Tercatat dua penandatanganan nota kesepahaman dan juga letter of intent antara pelaku usaha Indonesia dan juga mitra internasional. Prestasi juga diraih Indonesia dalam ajang pendukung pameran tersebut. Barista Indonesia Josh Roland berhasil menempati peringkat ke-7 dari 33 peserta internasional pada kompetisi Late Arts.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Jambi siang ini.

Iya, mendengar baru saja berulang lagu Setulus Hati, Rida Sita Dewi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali musik dan informasi. Informasi kali ini, sehari menjelang pemulangan jemaah haji kloter BTH13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Provinsi Jambi hari ini menggelar rapat persiapan akhir pemulangan jemaah haji yang berlangsung di Asrama Haji Jambi. Rapat dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi telah dilakukan secara maksimal sehingga proses pemulangan jemaah haji nantinya berjalan lancar. Kabid Bina Haji dan juga Umroh Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhad Provinsi Jambi mengatakan sebelum pelaksanaan rapat persiapan pagi tadi juga sudah dilaksanakan apel gabungan bersama seluruh stakeholder terkait seluruh unsur panitia dan juga terlibat dan telah memberikan jadwal dan juga pembagian tugas masing-masing melalui koordinasi intensif sehingga diharapkan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji berjalan aman, tertib dan juga lancar hingga para jemaah haji kembali berkumpul dengan keluarga di daerah masing-masing. Menjadi Majdi ini menambahkan jemaah haji kloter BTH13 dijadwalkan tiba di asrama haji besok malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan seremoni penerimaan, para jemaah selanjutnya akan menuju di lapangan kantor wali kota Jambi dan jika penjemputan oleh pihak keluarga lanjut Majdi baru bisa dilakukan di lapangan kantor wali kota. Sedangkan di asrama haji steril dari penjemputan pihak keluarga. Kita beralih ke informasi berikut, jemaah haji asal Tanjung Jabung Barat, Tanjabar, dari kloter BTH21 atas nama Sarti Marto Abdullah, usia 84 tahun, yang pindah kloter, dipulangkan lebih awal ke tanah air atau juga Tanazul dari tempat dirawat di Batam, telah dipulangkan ke daerah asalnya. Kabid Bina Haji dan juga Umroh dan juga Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhad Provinsi Jambi, Masdi, hari ini mengatakan proses pemulangan jamaah haji Tanazul asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah selesai dilaksanakan. Menurut jamaah haji tersebut telah tiba dan juga diarahkan kepada keluarga melalui koordinasi bersama Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Jumat lalu. Ia menjelaskan kondisi jamaah relatif stabil meskipun sempat mengalami kelelahan akibat faktor usia. Masdi juga memastikan seluruh proses administrasi Tanazul telah diselesaikan. Sebelumnya Sarti Marto Abdullah usia 84 tahun terpaksa dipulangkan lebih awal demi alasan kesehatan jamaah. Lansia tersebut diketahui mengalami gejala demensia atau juga pikun. Jamaah tersebut tidak ikut melanjutkan perjalanan ibadah Arba'in ke Madinah bersama kloternya, melainkan dititipkan kepulangannya melalui kloter BTH9 yang berisi jamaah asal Kabupaten Bengkalis. Selama proses pemulangan termasuk juga saat di Batam, jamaah mendapat pendampingan dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Provinsi Jambi. Iya, lagu berikut ini ada Rita Effendi, lagu untukmu. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Maraknya konten di media sosial yang memamerkan kekayaan instan hasil trending kerap kali membuat sejumlah masyarakat tergiur. Namun semua tetap diminta untuk tidak mudah percaya karena terjadinya menjadi kaya dari dunia trading nyatanya tidak semudah yang terlihat. Akademisi Universitas Jambi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Soleh mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan fenomena tersebut. Ahmad Soleh ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam trading ini membutuhkan proses yang panjang dan tidak ada yang instan. Menurutnya terjun ke dunia trading ini memerlukan pengalaman yang matang, analisis yang tajam, serta mental yang kuat karena risiko kehilangan modal sangatlah tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memperkuat literasi keuangan terlebih dahulu dalam tetap rasional agar tidak terjebak rayuan jalan pintas menuju kaya. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Hamdi ini memberikan penegasan penting kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan juga jajaran pegawai di lingkungan Kemenag Kerinci. Dalam arahan tersebut terbaru, seluruh jajaran diminta untuk terus memacu performa kerja dan juga memastikan setiap program berjalan selaras dengan visi dan misi instansi. Dan juga penegasan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan. Dalam arahannya, Kasubag TU menekankan bahwa tantangan pelayanan keagamaan dan juga pendidikan keagamaan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lini untuk meninggalkan pola kerja lama yang monoton. Lebih lanjut, jajaran Kemenag Kerinci juga diimbau untuk menjadi teladan di tengah masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama serta menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama, kerja sama sesuai dengan visi dan misi, bukan hanya sekedar mengejar target administrasi, dan juga melainkan manifestasi dari keikhlasan mengabdi. Dan juga melalui momentum ini diharapkan seluruh jajaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dapat dilakukan evaluasi mandiri terhadap capaian kinerja masing-masing demi membawa perubahan positif di instansi dan juga masyarakat Kerinci.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kita bersama.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, baru saja berlalu lagu Nike Asria dengan Matahari dan Rembulan. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Nasihat Jawaban, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

0: Baik, berdengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan saja akan kita ikuti pengajian nasihat Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Minasyaitanirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar di mana-mana berada, baru saja berlalu lagu Sahrul Gunawan dengan Janji menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, kembali emosi dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu di Semarang akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3. Ya. Informasi berikutnya, memasuki awal musim kemarau, masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu udara yang cukup tinggi pada siang hari. BMKG mencatat suhu udara di Kota Jambi sempat mencapai 35 derajat Celcius pada akhir Mei 2026. Ketua Tim Data dan juga Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan kondisi panas ini terjadi akibat intensitas penyinaran matahari yang tinggi selama musim kemarau. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air minum, menggunakan pelindung kulit, dan juga saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi risiko dehidrasi. Selain dampak pada kesehatan, suhu panas yang tinggi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi kering dan lahan gambut. Untuk itu, waspada terjadi di Kahutla perlu ditingkatkan. Informasi berikut ini, Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi bersama Dewa United FC Development akan menggelar seleksi terbuka Elite Pro Academy EVA. Dewa United FC juga kategori usia U16 dan juga U18 dan U20. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai dengan 7 Juli 2026 di Stadion Suwarna Bumi Jambi. Dan juga seleksi ini menjadi kesempatan bagi pesepak bola muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan juga berpeluang bergabung dalam pembinaan Dewa United FC. Pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi, Zulkifli, menyampaikan bahwa target minimal serta seleksi mencapai 150 orang, namun pelaksanaan seleksi tetap akan dilakukan meskipun jumlah pendaftar tidak mencapai target tersebut. Dan juga antusiasme peserta cukup tinggi, dan juga terbukti dalam waktu satu minggu sejak pendaftaran dibuka telah tercatat 42 orang mendaftar. Dan juga peserta yang mengikuti seleksi tidak hanya berasal dari Kota Jambi, tapi juga dari sejumlah daerah di luar kota, dan juga proses penilaian dan juga penyaringan pemain akan dilakukan langsung oleh manajemen Dewa United FC, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemain-pemain muda potensial yang siap bersaing di level nasional. Baiklah, di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita, dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Perkembangan zaman semakin canggih. Alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
1: Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan tenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Jagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 285 atau 300 untuk perikanan. Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
16: Kira-kira kali modal.
15: Alhamdulillah kalau dengan harga segini baik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saya sudah dapat menginformasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2020 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84 ribu lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86 ribu lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46 ribu lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pratika Riri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
20: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
21: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
20: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
21: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
21: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yaya mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam,

0: pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP Deraja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: Ya, baik mereka di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di 88,5 MHz di kebersamaan kita di Pro 1 dan juga dipancar luaskan melalui stasiun relay di 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Baik pendengar di mana-mana berada untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti.

0: Mimbar Agama Budang dengan narasumber Dwianti SAG MPD dan juga dengan tema yaitu anak bukan investasi di masa tua. Selamat mengikuti.
1: Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan doa yang tulus melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga kebijaksanaan yang telah dan sedang kita lakukan menjadi sebab kebahagiaan. Dan semoga mereka yang sedang menderita berkat kekuatan karma baik, penderitaannya tergantikan dengan kebahagiaan. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh kebijaksanaan dan welas asih yang telah kita lakukan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ketengahkan tema anak bukan investasi di masa tua. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, di tengah kehidupan masyarakat kita, ada sebuah pola pikir yang sudah sangat lama tertanam di masyarakat, yaitu sering dianggap bahwa sesuatu adalah wajar apabila orang tua memiliki harapan yang besar terhadap anak-anaknya. Seringkali kita mendengarkan ungkapan seperti ini, lahirkanlah banyak anak agar ada yang merawat kita di hari tua. Atau ada juga kalimat-kalimat di masyarakat yang mengatakan, sekolahkanlah anak setinggi mungkin, nanti ketika kita sudah menua dan lemah, mereka yang akan menjadi penopang hidup kita. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana, bahkan dianggap sebagai bentuk harapan yang lumrah, yang wajar dari seorang atau orang tua kepada anaknya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tidak sedikit orang tua yang bekerja keras saling atau siang dan malam. Menyekolahkan anak setinggi mungkin, memenuhi kebutuhan mereka, namun di balik semua itu, perjuangan tersebut tersimpan harapan tertentu, yaitu kelak anak harus berhasil, harus membalas jasa orang tua, harus merawat orang tua, bahkan menjadi jaminan ekonomi keluarga. Tanpa sadar, hal yang demikian ini membuat orang tua memandang anak sebagai investasi di masa depan atau di masa tuanya nanti. Tempat bergantung 1000 harapan ketika usia menua dan tenaga semakin melemah. Saudara, secara manusiawi, keinginan itu diperhatikan di masa tua tentu dapat dipahami. Setiap orang tua ingin hidup tenang, dihormati dan tidak ditinggalkan oleh anak-anaknya yang sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Namun, persoalan yang muncul ketika harapan itu berubah menjadi di keadaan tertentu, ketika anak-anak merasa hidupnya sepenuhnya harus memenuhi ekspektasi orang tua, ketika pilihan pendidikan, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi anak diarahkan bukan berdasarkan kebahagiaan dan potensi atau cita-cita anak, tetapi semata-mata agar dapat memenuhi keinginan orang tua di masa depan atau di masa tuanya nanti. Akibatnya, hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta kasih yang murni dapat berubah menjadi hubungan transaksional. Orang tua merasa telah berkorban begitu besar sehingga anak wajib membalas. Sementara anak tumbuh dengan tekanan batin, rasa bersalah, bahkan ketakutan dianggap durhaka jika tidak mampu memenuhi harapan orang tua tersebut. Disinilah kita perlu merenungkan dengan jujur, apakah anak dilahirkan hanya untuk menjadi penjamin masa tua serta hal-hal yang diinginkan nantinya? Apakah kasih sayang harus selalu disertai syarat balas jasa? Ataukah sesungguhnya anak adalah individu yang lahir dengan karmanya masing-masing, dengan potensinya, dan dengan jalan kehidupannya sendiri yang perlu dibimbing dengan cinta kasih yang murni, bukan dibebani oleh tuntutan orang tua.
Melalui perenungan ini, marilah kita kembali memahami makna menjadi orang tua yang bijaksana. Orang tua yang mendidik anak dengan tulus, membimbing mereka menuju kehidupan yang baik tanpa menjadikan mereka sebagai alat pemenuh harapan di masa tua nanti. Saudara-saudara sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, setelah kita renungkan fenomena pola pikir yang menjadikan anak sebagai jaminan masa tua, kini saatnya kita melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih bijaksana. Terdapat beberapa orang tua yang memandang anak sebagai ladang kebijakan atau kebajikan, yaitu pertama, anak adalah ladang kasih sayang, bukan aset. Saudara, dalam kehidupan keluarga, anak sejatinya bukanlah aset yang harus diberikan keuntungan atau memberikan keuntungan kepada orang tuanya di masa depan atau masa tua nanti. Melainkan ladang kasih sayang tempat orang tua menanamkan cinta kasih, perhatian, pengorbanan, dan nilai-nilai kebajikan. Seorang anak lahir bukan untuk memenuhi ambisi orang tuanya. Mereka adalah individu yang memiliki kehidupan, impian, karakter, serta jalan karma mereka masing-masing. Dalam ajaran Buddha, setiap makhluk adalah pewaris dari perbuatannya sendiri. Orang tua tidak bisa sepenuhnya menentukan jalan hidup anak. Sebagaimana anak juga tidak seharusnya dibebani untuk menjadi penanggung seluruh kehidupan orang tua. Karena itu, peran utama orang tua bukanlah menuntut hasil dari anak, melainkan membimbing mereka agar bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Orang tua memiliki tugas mulia untuk mendidik dengan kesabaran, menanamkan moralitas, kasih sayang, tanggung jawab, serta nilai-nilai kebajikan agar anak mampu menjalani kehidupannya dengan benar dan baik. Ketika anak dibesarkan dengan cinta kasih yang tulus tanpa tekanan, mereka akan tumbuh dengan hati yang sehat, yang lembut, dan dari hati yang sehat itulah timbulnya lahir rasa hormat yang tulus kepada orang tua tanpa diminta, memiliki rasa bakti yang tulus, dan tumbuh kasih sayang yang lembut kepada orang tua secara alami, bukan karena kewajiban yang dipaksakan. Yang kedua adalah, dalam ajaran Buddha terdapat hukum karma atau tanggung jawab pribadi. Saudara, setelah kita memahami bahwa anak adalah ladang kasih sayang, bukan aset, maka kita juga perlu menyadari satu kebenaran penting dalam ajaran Buddha, yaitu setiap manusia memiliki tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kasih sayang orang tua kepada anak memang sangat besar. Namun, kasih sayang itu hendaknya tidak berubah menjadi ketergantungan yang berlebihan. Dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa setiap individu adalah pewaris karmanya sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi buah yang kita terima di kehidupan hari berikutnya atau kehidupan yang akan datang. Anak memiliki jalan karma mereka sendiri. Demikian pula orang tua memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kehidupannya sendiri dengan bijaksana. Sang Buddha mengajarkan dalam Dhammapada, Atahi atanunato, yang artinya,
diri sendirilah yang sesungguhnya melindungi atau sebagai pelindung bagi dirinya sendiri. Makna dari ajaran ini sangat dalam bahwa kebahagiaan, keamanan, dan ketenangan di masa tua tidak seharusnya sepenuhnya tergantung pada anak. Oleh karena itu, selagi masih memiliki kesempatan, orang tua perlu mempersiapkan masa tuanya dengan lebih mandiri, dengan cara menjaga kesehatan fisik, menata keuangan dengan bijaksana, membangun ketenangan mental, serta memperbanyak kebajikan sebagai bekal kehidupan yang akan datang, sebagai bekal kehidupan di hari tua. Ketika orang tua mampu berdiri dengan bijaksana atas kehidupannya sendiri, maka hubungan dengan anak pun akan terasa lebih ringan, lebih tulus dan penuh cinta, bukan hubungan yang dibangun atas dasar tuntutan dan beban harapan. Sementara yang ketiga adalah persiapan masa tua yang bijaksana. Saudara, ketika ajaran Buddha menegaskan bahwa setiap individu adalah pewaris karmanya masing-masing, maka pesan ini tidak hanya berlaku bagi anak, tetapi juga bagi orang tua itu sendiri. Anak akan menjalani hasil dari perbuatannya sendiri, orang tua pun demikian. Karena itu, sangat bijaksana jika orang tua tidak tergantung atau menggantungkan seluruh masa tuanya kepada anak. Sebab kehidupan yang baik di masa tua juga merupakan hasil dari persiapan dan karma baik yang orang tua itu bangun sejak masa lalu dan hari ini. Jika kita selalu hidup bijaksana, maka tanggung jawab dan penuh kesadaran masa tua pun akan dijalani dengan bijaksana atau dengan lebih tenang. Salah satu bentuk kebijaksanaan tersebut adalah menabung dan mengelola keuangan sejak dini agar ketika usia senja tiba kita tidak hidup dalam kecemasan ekonomi ataupun membebani anak-anak kita. Selain itu, juga menjaga kesehatan fisik sangat penting. Tubuh yang sehat menjadikan penopang agar kita tetap mandiri, tidak sepenuhnya tergantung pada anak-anak kita. Bangunlah pola hidup sehat, menjaga makanan, berolahraga, dan mengelola stres adalah bagian dari tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Selain itu, kita juga perlu membangun kemandirian ekonomi, yakni kemampuan menerima perubahan usia, tidak mudah merasa kesepian, tidak menuntut perhatian berlebihan dari anak, dan jangan terlalu mengharapkan anak yang harus mengerti kita, menanyakan kabar dan meminta perhatian dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah bahwa sebagai orang tua telah melakukan kewajiban sebaik mungkin dan anak pasti mengerti apa yang menjadi kewajiban anak itu sendiri. Serta tetap memiliki pikiran yang lapang ketika anak memiliki kehidupannya sendiri. Nah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan mimbar kali ini, kami akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Anak Bukan Investasi di Hari Tua. Saudara pendengar yang berbahagia, selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya dalam ajaran Buddha, mengajarkan untuk memperbanyak kebajikan sebagai bekal batin kita. Seperti berdana, meskipun sedikit, tetapi ikhlas. Menjalankan usia atau menjalankan sila dengan baik, melatih bhavana atau meditasi, mindfulness, menyadari setiap kegiatan yang kita lakukan, serta perbuatan baik lainnya yang akan menjadikan tabungan karma baik yang membawa ketenangan batin di usia tua. Karena sesungguhnya masa tua yang berbahagia bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak anak yang kita miliki, tetapi oleh kebesaran hati kita. Seberapa bijaksana kita mempersiapkan hidup dan menanam karma baik sejak sekarang. Kemudian yang keempat adalah anak berbakti adalah buah pendidikan yang baik. Saudara, ketika orang tua lebih atau telah berusaha mempersiapkan masa tua dengan bijaksana, dengan cara menata keuangan, menjaga kesehatan, dan membangun kemandirian batin, serta memperbanyak kebajikan, hal ini bukan berarti hubungan dengan anak menjadi jauh atau tidak membutuhkan kasih sayang anak. Tetapi justru sikap mandiri ini akan melahirkan hubungan keluarga yang lebih sehat, karena anak tidak dibebani tuntutan untuk menjadi penanggung seluruh kehidupan orang tua. Dari pola asuh yang penuh kebijaksanaan inilah biasanya tumbuh anak-anak yang memiliki kesadaran untuk berbakti. Mereka membantu orang tua bukan sekedar tekanan, merasa takut dianggap duraka atau kewajiban yang dipaksakan, melainkan karena lahir dari cinta kasih, rasa hormat, dan ketulusan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengurus orang tua dengan hati yang tulus tanpa diminta dan juga tanpa paksaan. Berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang mulia. Dalam ajaran Buddha, menghormati atau merawat orang tua termasuk kebajikan yang luhur, karena orang tua adalah sosok yang telah berjasa besar dalam kehidupan seorang anak. Bahkan dalam Sigalawada Sutta dijelaskan bagaimana anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun perlu diingat, bakti yang paling indah adalah bakti yang tumbuh secara alami dan dari pendidikan yang baik. Ketika sejak kecil anak dibesarkan dengan cinta kasih yang tulus, diberikan ladang moralitas yang baik, diajarkan nilai kebajikan, dan diberikan sebagai individu yang dihargai, maka saat dewasa mereka akan dengan sukarela hadir untuk orang tua. Jadi, orang tua yang bijaksana tidak sibuk menuntut balas, tetapi fokus menanam benih kebajikan, karena anak yang berbakti seringkali bukan hasil dari tuntutan yang keras, melainkan buah dari cinta kasih yang tulus, dari pendidikan yang baik dan benar. Dan yang kelima adalah makna cinta orang tua sejati. Saudara, ketika anak tumbuh menjadi pribadi yang berbakti, sesungguhnya itu adalah buah dari pendidikan yang baik dan kasih sayang yang benar. Anak yang sejak kecil dibesarkan dengan cinta kasih dihargai kebenaran keberadaannya dan diajarkan nilai kebajikan akan lebih mudah menumbuhkan rasa hormat dan kepedulian kepada orang tua. Namun dari sini kita diajak memahami makna yang lebih dalam lagi, yaitu seperti apa
Sebenarnya cinta kasih orang tua sejati itu, cinta kasih orang tua sejati bukanlah cinta yang selalu menghitung balasan. Bukan kasih yang disertai daftar pengorbanan, lalu menuntut pengembalian dari masa depan. Orang tua yang tulus memahami bahwa membesarkan anak-anak adalah bagian dari tanggung jawab dan ungkapan cinta kasih, bukan transaksi kehidupan. Seperti pohon yang tumbuh dengan kokoh, ia terus memberi buah bagi siapapun yang membutuhkannya. Memberikan keteduhan bagi siapapun yang berteduh di bawahnya. Bahkan tetap memberikan meskipun tidak pernah diminta balasan dari orang yang menikmati manfaat dari pohon tersebut. Demikian pula cinta kasih orang tua seharusnya hadir dan tumbuh dengan tulus, sabar, menguatkan, dan memberi rasa ruang bagi anak untuk bertumbuh. Ketika orang tua mencintai dengan ketulusan serta kebaikan, anak pun akan merasakan kehangatan yang mendalam. Dan seringkali dari ketulusan itulah lahir bakti yang indah. Bukan sekedar kewajiban, tetapi karena cinta kembali tumbuh secara alami. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, pada akhirnya kita perlu merenungkan kembali makna kehadiran seorang anak dalam kehidupan orang tua. Anak bukan alat untuk mewujudkan ambisi orang tua, bukan tempat bertanggung jawab seluruh kehidupan di masa tua. Mereka hadir sebagai individu yang memiliki kehidupan sendiri yang perlu dibimbing dengan kebijaksanaan agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Jangan membesarkan anak hanya agar kelak menjadi penopang keinginan orang tua, memenuhi segala harapan dan belum tercapai, atau menjadi jaminan kehidupan di hari tua. Jika sejak kecil anak dibebani dengan tuntutan semacam itu, maka kasih sayang dalam keluarga bisa berubah menjadi tekanan yang menyakitkan. Sebaliknya, kesadaran anak agar mereka menjadi manusia yang bahagia, memiliki moralitas yang baik, mampu hidup mandiri dan membawa manfaat bagi banyak orang, tanamlah nilai cinta kasih, tanggung jawab, kejujuran dan kebajikan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Dengan kepercayaan, ketika orang tua mendidik anak dengan tulus tanpa pamrih dan tanpa hitungan balas budi, seringkali anak justru kembali merawat orang tua dengan kasih sayang, bukan kewajiban yang terpaksa, tetapi karena hati yang penuh dengan cinta kasih. Mereka akan memiliki kebijaksanaan yang tulus, karena keluarga bahagia bukan dibangun atas keuntungan atau tuntutan, melainkan atas cinta kasih tulus, saling menghargai, pengertian. Dengan demikian, maka sesungguhnya anak bukan investasi di masa tua, melainkan titipan kehidupan yang harus dibimbing dengan cinta kasih, karena cinta kasih diberikan tanpa syarat, bagaikan keluarga akan tumbuh tanpa beban. Akhirnya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga semua yang saya sampaikan menjadi perenungan bagi kita bersama sebagai orang tua, tentunya untuk semakin bijaksana dalam memaknai kehadiran anak, mendidik dan mencintai, membimbing dengan bijaksana, dan melepaskan harapan yang membebani. Semoga keluarga kita senantiasa diliputi kebahagiaan dan keharmonisan, dan saling menjaga antara orang tua dan anak. Akhir kata, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa nggak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Mas.
3: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh ya Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
1: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
6: Heh, apa sih, Bontot? Berisik.
5: Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
6: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
3: Bu.
6: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
6: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
7: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
6: Maafin aku, Mas. Maafin.
7: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.
2: Tifa!
0: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
8: Ya Allah, ya Allah.
3: Fanny, Tifa.
0: Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifah yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifah, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu. Kenapa?
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya, maaf, maaf pak, maaf.

0: apa-apa, Van. Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Iva pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifah? Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai
1: kenapa
2: di
1: ibu dan bapak tega ya? Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi? Hehehe.

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong ini ke kalian?
2: Aku benci sama ibu! Aku benci sama bapak! Aku benci sama keluarga ini!
3: Tifa!
4: Tifa! Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
0: Belasan kali Tifa mengedipkan matanya atau menampar-nampar kecil pipinya hanya untuk memproses apa yang sedang menimpanya. Bagaimana tidak, Tifa yang membuka pintu kamar mandi sekolah untuk menangis tiba-tiba berpindah baik ruang dan waktu. Tifa masuk kamar mandi sekolah dan keluar tepat di depan kamarnya yang menghadap langsung meja makan rumahnya. Tifa kembali mengulang pagi itu, pagi yang sama. Di hari yang bahkan belum berganti, Tifa kembali menyaksikan momen ketika dia membanting pintu sambil meledakkan emosinya sendiri atas berita buruk yang dia dan kedua kakaknya terima dari sang ibu.
5: Bu? Bapak?
1: Ya Allah, ibu, bapak.
3: Aku tuh udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku, biar gak begini.
1: Iya mas, maafin aku. Aku udah gak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak, mas.
3: Ya sudah, sini, sini peluk dulu.
1: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama, kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
3: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta, kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini, kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
1: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, mas.
3: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia, kan?
1: Mas Tama, maafin aku.
3: Gak apa-apa, Bu. Kita udah bahas ini panjang, lebar, dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak, Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
1: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu, Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa.
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya perceraian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Selamat malam mereka dimanapun berada. Senang sekali saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk Jambi malam ini edisi Senin malam Selasa di 15 Juni 2026. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita ada informasi gempa magnitudo 2,2 guncang Sorong, Papua Barat. Gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang kota Sorong, Papua Barat pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Lokasi gempa berada di koordinat 0,27 lintang selatan 100 dan 131.58 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pendengar pusat gempa permukaan 75 km timur laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wetes sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Leher, informasi lainnya kami hadirkan mengenai Yahya Zaini minta 13.000 SPPG di audit terkait kebocoran 1 triliun rupiah per bulan. Dan mendengar mengenai temuan membengkaknya jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis atau MBG menuai perhatian sorotan dari Parlemen DPR. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melakukan audit terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga 1 triliun rupiah setiap bulan. Menurut Yahya, audit perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Politisi Golkar itu menegaskan Badan Gizi Nasional atau BGN harus lebih cermat dalam melakukan pembayaran kepada setiap SPPG. Ia mengingatkan agar pembayaran dilakukan berdasarkan pengeluaran real yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan laporan administrasi. Untuk lebih lengkap informasi mengenai Yahya Zaini minta 13.000 SPPG di audit terkait kebocoran 1 triliun rupiah per bulan, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, malam ini.

0: ikuti Ruang Rindu.
1: Pendengar dimanapun berada, malam hari ini kita di Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara. Tapi kalau bisa dipersiapkan ya, tahunnya itu antara 80 ke 90-an. Sebelum 2000 lah, pokoknya bisa tuh. Salah satu lagu barusan saya hadirkan dari Celine Dion dengan lagu judul lagunya The Power of Love. Because I'm your ya gitu lah kira-kira. Gak cocok saya kayaknya ya. Karena kalau saya yang nyanyi itu gak nyambung jadinya. Yang mau mendengar lagu-lagu, salah satu lagu yang boleh dikatakan kenangan juga waktu itu, tapi lagu ke barat gak apa-apa sih. Dan malam hari ini kita tuh temanya karena bagi umat muslim dimanapun berada yang merayakan ya, boleh dikatakan ya, merayakan saat ini udah lewat kayaknya ya, udah kepada kelar. Tadi itu merayakan peringatan satu Muharram. Nah, itu kira-kira. Jadi ada yang pawai obor, ada yang macam-macam lah ya kalau di sana itu. Di luar tadi kebanyakan itu lebih ke pawai obor sih. Dan tema malam hari ini mengenai tradisi menyambut tahun baru Islam di tempat pendengar masing-masing boleh. Nah, kira-kira apa yang masih ada? Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Dirman.
1: Waalaikumsalam, Bang Simon. Kabar gimana, Bang? Kenapa?
2: Kabarnya gimana, Mas Dirman?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Simon, gimana kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat juga, Mas Irman. Ini cuma di tetangga ini rame, Mas Irman.
1: Oh, lagi di tetangga?
2: Ada di simpang itu anak-anak muda pada rame-rame itu menyambut merayakan satu Muharram.
1: Oh, bukan tawuran ya, Bang ya? Iya, janganlah bilang.
2: Iya, itu udah zaman ketinggalan.
1: Iya, jangan dulu.
2: Dan tuh cari ekonomi, Mas.
1: Nah, betul tuh.
2: Macam anak-anak muda sekarang ya, kita harus kadang-kadang orang tua itu cari ekonomi sangat bahaya, Mas Irman.
1: Ya, anaknya malah nggak mikir.
2: Sebagai anak kita harus berpikir
1: apa
2: jauh kedepannya orang tua gimana. Karena zaman sekarang ini ya, apalagi kesehatan itu selalu rentan. Nah, iya kan, Mas Dirman ya, banyak virus-virus, banyak penyakit. Ini kadang-kadang udah orang tuanya cari uang payah, anaknya cari penyakit. Aduh, susah kali.
1: Ya, mending kalau penyakitnya ditanggung sendiri lah, ini serumah.
2: Iya, itu justru itu, Mas Dirman. Jadinya gimana ya, ibaratnya. Ah, payah kalau isu apa ceritakan susah kalau udah penyakit semua, Mas Dirman.
1: Betul.
2: Kita gimana lah, Mas Dirman. Kita kasihan kan. Ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi sekarang kita semua itu bisa Indonesia ini ya, bukan Jambi aja, Indonesia itu kita harus waspada, Mas Dirman. Seperti hari-hari ini kayak gini kan, ya kita sebagai umat Islam ya kita harus merayakan. Nah, ya tapi dijaga, apalah jaga ketertiban. Iya, Mas Dirman ya kan?
1: Iya.
2: Nah, jaga ketertiban selalu. Betul. Dan saling menghargai.
1: Tapi tradisi di sana tuh yang di seputaran Bang Simon apa nih kira-kira kalau nyambut tahun baru?
2: Ada yang musikan, keyboardan, ada yang karaokean, ada yang kumpul-kumpul, bakar-bakar.
1: Kirain aja tablik akbar gitu.
2: Pawai itu satu Muharram. Banyak juga lah.
1: Apalagi
2: Jawa itu kan, kata orang Jawa satu Muharram itu, wah itu rame tuh.
1: Siap.
2: Kali Jawa totoknya itu kan. Ada yang rompak kuda rumpit.
1: Alhamdulillah masih banyak di sana ya.
2: Iya, di Sridadi itu kan ada juga. Mas Jerman mungkin tahu Sridadi kan.
1: Sridadi ya tahu, saya cuma lewat doang.
2: Itu orang bersam itu saya tahu tuh. Cuma dia, kalau nggak salah, Nanti tak tahu Pak, namanya, nggak salah dia nggak nyebut namanya ya.
1: Oh gitu, ya ya. Ya. Siap,
2: iya,
1: siap.
2: Saya tahu. Sekarang gini Mas Firman.
1: Saya.
2: Ini saya mohon. Kalau lagu Indonesia, saya melepaskanmu dengan ikhlas. Tapi kalau lagu Barat, saya bisa wondering, oh, me member.
1: Wondering.
2: Wondering, me member.
1: Ah, wondering.
2: Wondering, oh. Me member.
1: Oh, oh, wondering of my mother, dak sih?
2: Ah, ya, my mother itu yang pakai topi itu kan?
1: Enggak tahu juga saya.
2: Ditengok.
1: Enggak, lagunya ini yang mana dulu nih? Wondering of my mother atau yang mana? Soalnya.
2: Itu.
1: Oh iya iya ada.
2: My mother ya.
1: Iya iya.
2: Iya kan?
1: Iya betul betul.
2: Ah itu yang gambar ada orang tua kan?
1: Siap betul.
2: Ah itu. Saya minta lagu itu nambah enak Mas Irman.
1: Salam.
2: Salam dikit Mas Irman ya.
1: Boleh boleh.
2: Pertama kali untuk Mas Irman, selamat malam, selamat. Semoga diberi kesehatan sekeluarga ya Mas Irman ya.
1: Amin.
2: Ada Mas Irman, moga-moga nanti pulangnya diberi keselamatan sampai rumah Mas Irman ya.
1: Amin.
2: Nah, gak lupa juga untuk teman-teman yang di Jambi, untuk Mbak Anita, jangan lupa itu ingat lagunya Mbak Anita besok Mas Irman karaokean malam minggu harus mantap. Iya, untuk Bang DCS, untuk Bang Ramelan, untuk apa ini Bang Ajim, Bang Abdullah, terus Perunya, Mbak Jamila, pokoknya salamnya buat semuanya lah yang lagi monitor yang sudah request tadi, pokoknya salamnya dari Bang, semoga diberi kesehatan selalu semuanya, murah rezekinya.
1: Amin, insyaallah.
2: Amin, saya tunggu lagunya, pastinya sampai. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Iman, terima kasih. Masih ramai kalau seputaran Bulian dan sekitarnya. Bakar-bakar gak apa-apa, yang penting kumpul keluarga. Abis itu selawatan. Gak tahu dah. Apa aja pokoknya kegiatan yang penting positif. Kata Abang Simon, iya jangan cari penyakit. Ya gak dicari, gak dicari aja, datang sendiri. Selamat malam.
3: Malam.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk.
3: Tak, open the door.
1: Open the door, bukan main. Supi kok ada do we. Supi. Pokoknya supi ayu. Ya ayu eh.
3: Ayu,
1: kasih. Gimana kabar? Ayu Sinta.
3: Aduh, ayu lagi. Alhamdulillah. Kabar diri mana?
1: Alhamdulillah, Mbak Sinta masih juga itu ya, kadang hilang timbul suara.
3: Cari sinyal lah, tapi bukan, jelas kok.
1: Bukan salah sinyal Mbak, itu salah HP Mbak, tolonglah diganti.
3: Saya mau keluar.
1: Apa? Mau apa?
3: Mau cari jaringan depan rumah.
1: Oh, enggak, bukan salah. Bukan salah jaringan itu. Sekalian aja ambil pukat gitu. Kalau enggak ini apa namanya ya.
3: Tunggu aja nanti di yang gimana ya. Tunggu.
1: Ambil jala gitu.
3: Malam yang di sana sehat ya.
1: Alhamdulillah insyaallah. Jadi Mbak di sana masih ada enggak tuh tradisi untuk menyambut tahun baru Islam?
3: Ada tadi pas pulang dari kerja ada opor itu, pawai opor.
1: Apa
3: obor,
1: tuh?
3: Open open. Pawai obor.
1: Oh, pawai obor. Siap siap siap pawai obor. Masih rame berarti ya. Kebanyakan anak-anak ya, enggak ada ya bapak-bapak.
3: Gabung kayaknya ada mobil rias juga, ada drum band-nya juga, ada mayoretnya juga.
1: Alhamdulillah rame. Pokoknya kalau heboh-heboh kayak gitu enak ya liatnya. Kompak aja. Itu seputar RT sana aja, Mbak, atau gabung?
3: Gabung?
1: Semua RT. Sampai
3: gabung deh.
1: Sampai RT Bang Riki ya.
3: Udah tawarannya dianya.
1: Oh iya. Iya yang Duri. Ya iyalah Pak RT itu.
3: Iya Pak RT dianya.
1: Dari dulu Pak RT itu RT sejati dan abadi nampaknya.
3: Iyalah kalau ketemu hai Mbak, aku dia. Hai Pak RT, ketawa dianya.
1: Bukan main, bahagia eh.
3: Allah, kan bicara kemudian lewat.
1: Alhamdulillah. Jadi Mbak E mau dengar yang mana lagu manja kita 80-an sampai 90-an sebelum 2000?
3: Semuanya boleh nggak satu album?
1: Nggak apa-apa Mbak, tapi paling nanti di belakang ya, siapa sih Mbak Sinta itu siapa ya? Gitu.
3: Jadi ini.
1: Yang mana?
3: Shania Twain.
1: Apa?
3: Shania Twain.
1: Shania.
3: Ya, Shania Twain.
1: Shania. Sania kasihku. Sania. Sania Twin yang judulnya apa tuh? You're Still the One.
3: Iya, You're Still the One.
1: Oh, saya lupa nih lagunya nih. Kok enggak ada lagunya gitu? Yuk, kenapa?
3: Pulang dari kerja kan,
1: apa
3: itu apa di Sungai Kampung itu juga ada pawai obor loh
1: tadi ya. Tadi sore atau abis maghrib
3: mbak, mulanya nggak tahu sih jam berapa kan sampai di Kampung di mana ya.
1: Alhamdulillah kayaknya itu ke masjid ini nih, nggak masjid ini ya Nurdin Hamzah ya.
3: Wah, pas di lorong pas tempat saya kerja tadi, terus pas mau pulang
1: ke... Alhamdulillah, masih rame. Tapi heboh juga kayaknya, seberang juga heboh ya, pinggir-pinggir sungai gitu ya.
3: Ya, bisa jadi. Mungkin
1: jalan-jalan. Ya, alhamdulillah, masih rame. Bolehlah, salam Pak
3: Ya, Mas Dirman, kayak selalu.
1: Amin.
3: Lalu selamat jaga mata, jaga hati, jaga telinga semua. Buatnya Bang Simon tadi juga ya, kayaknya udah pernah disenggol-senggol juga ya. Selamat malam, selamat monitor. Buatnya buatnya Kang Sule, Wak Udin. Oh iya, buatnya di sebuah atau temen yang tuh yang dihati kayaknya ya. Selamat monitor, kok lagi monitor Bu Yani Ajeng. Terus buatnya Juli baju Bang, terus buatnya Pak JJ, buatnya Bang Andi. Oh, buat semua lah yang lagi monitor ya.
1: Siap.
3: Selamat monitor ya. Aduh, saya mau rebahan nih rasanya. Lagunya ada Mas Dir.
1: Ada dong.
3: Mangat ya.
1: Mangat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada nyangkut di ujung rupanya. Kita lanjut ya. Satu lagi. Ya, jauh-jauh ini. Jauh lah pokoknya. Kalau jauh tuh arah ke barat banget kadang. Selamat malam.
4: Malam.
1: Halo.
4: Halo.
1: Yo, oh, Mak.
4: Oh, Bang.
1: Ayo. Pahala kedinginan nampak.
4: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Mak Tia, kalau kedinginan nampak. Hujan sana tadi, Mak.
4: Ayo lah Bang, orang kita kayak selimut Bang.
1: Alhamdulillah sih, kok hujannya dikit be kami dibagi tadi.
4: Enak dikit Bang.
1: Enak banyak tuh, apapun rezeki tuh enaknya banyak. Kalau dikit tuh kadang kurang.
4: Lagi dikit syukur gitu lah Bang.
1: Centulah dah kehidupan.
4: Iya, nama kehidupan Bang.
1: Jadi sedih ya.
4: Sehat.
1: Iya pula, sehat dan rezeki juga.
4: Iya, sehatnya penting banget.
1: Tapi keuangan harus sehat juga. Tapi di sana tuh.
4: Terutama Bang.
1: Tapi di sana masih ada tradisi menyambut tahun baru Islam.
4: Oh Masih sih, Bang.
1: Nah, mak kok udah diikut nampaknya karena hujan katanya alasannya tadi. Tapi lebih ke apa tuh?
4: Ada.
1: Ah.
4: Gimana, Bang?
1: Hujannya apa? Hujannya apa?
4: Saya lupa deh, Bang.
1: Iya, sudahlah, maklumlah. Ke pasar malam enggak, tapi ke pawai dan enggak, cuman mak kau.
4: Yang rencana dong, rencana. Karena gerimis kok tadi gak jadi, Bang.
1: Aduh, enak ya.
4: Iya, tak sampai ke pasar malam, gue dinginan.
1: Ya Allah. Tapi tradisinya lebih ke pawai obor atau ada yang lain juga enggak tuh, mak, di sana?
4: Barang kalau dulu sih ada, kalau sekarang enggak ada lagi kan apa tadi, Bang.
1: Enggak ada nian sama sekali.
4: Enggak ada, kalau dulu enggak ada.
1: Nuh, sedihnya.
4: Ini kok obor ada lagi, Bang.
1: Enggak, berarti pakai cetuk ya.
4: Pakai lilin.
1: Tahu lah cetuk enggak? Kalau pula dia tahu cetuk tadi.
4: Tahu cetuk banget.
1: Nah, kalau pula dia enggak kenal lagi, kalau bahasanya modern, enggak mancis.
4: Iya, kenilah panci.
1: Ada lagi nyebutnya korek, padahal tuh nyok.
4: Iya, ini enggak tahu lah zaman modern, nyebut modern.
1: Enggak ada tibet.
4: Tuh, ingat lagi.
1: Saking modern di daerah Meresam, enggak ada lagi pawai nampaknya, ya.
4: Tidak ada lagi, Bang.
1: Sedih pula saya nganingnya tuh.
4: Semalam kau jalan-jalan,
1: aduh itu. Nuh, sedihnya, ya Allah.
4: Iya, Bang.
1: Bilo lah tuh, yuk. Ya, Mak, malah kita lebih ke mancanegara tahun 80 ke 90-an sebelum 2000.
4: Lagu apa, ya?
1: Mancanegara. Lagu barat, Mak, kalau kita nyebut nih tuh.
4: Lagu barat?
1: Iya.
4: Eh, no,
1: ada kebalak. Tapi
4: lagu
1: lagu
4: ya.
1: Saya bagi lagu Hero, nak tak?
4: Apa ya?
1: Hero, there is hero. Nah, itu tu lagu.
4: Apa?
1: Arti,
4: Bang?
1: Itu apa namanya tu pahlawan, caknya tu kan?
4: Oh, pahlawan. Pakai cak.

0: Ah, di Kota Baru, arah Kota Baru, Jambi, kota.
1: Oh, Jambi eh.
0: Hmm.
1: Ayolah, you, kenal you,
0: betul betul, you, ayu kita tu.
1: Ayu kita. Kenal bela you.
0: Yo.
1: Yang pertama siapa bang?
0: Itu Bang Simon.
1: Oh, ya serem kenal deh. Mm-hmm. Bang Juli lagi abang ya?
0: Belum, Bang Juli lagi anu mungkin tuh pawai obo.
1: Iya, lagi ngidup pawai dia, ngidup pawai.
0: Ngidup jetu, lanjut. Ngidup jetu.
1: Iya, mek malam eh Bang Juli buat masuk kan lupa Bang.
0: Enggak apa-apa lah, mana ingat ya.
1: Iya, buat kegala lah Bang.
0: Iya.
1: Yo, kalau pulang hati-hati. Pulang ke balik ya?
0: Balik.
1: Nah, balik hati-hati.
0: Segan saya nyebut pulang ya, pulang ke rahmatullah.
1: Yo, balik beda bang. Saya betul-betulnya balik.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Kalau berkata ya pulang.
0: Hmm, nyogi.
1: Nah, jangan pulang balik lah bang.
0: Yo lah.
1: Yo, makasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mama Tia yang ada sebut tanah Makassam. Kok logat enak nih antara Makassam nih. Macam masa berang gitu. Cakap lah, keluar Jambi lah loy. Tak hal lah. Kita gabung-gabung. Eh, ada Ibu Aisyah. Kaki ibu ya. Ibu, nanti ya kita dengarkan lagunya yang udah diminta.

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, itu dong.
2: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar rasa barusan itu lagunya dari Maria Carey dengan lagunya Hero. There is a hero. Ini lagu salah satu lagu yang boleh dikatakan untuk menyemangati diri sebenarnya ya. Karena kalau ngerti artinya itu tuh bagus banget maknanya. Makna yang begitu mendalam. Kita lanjut ke belakang ya. Ke belakang maksudnya kalian telepon. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, malam. Malam Ibu Aisyah.
2: Malam kembali.
1: Iya, ini ibunya Aisyah atau emang Ibu Aisyah?
2: Ibunya Aisyah.
1: Oh, Aisyahnya udah tidur. Iya.
2: Udah tidur.
1: Iya, udah tidur. Kirain masih dengar. Tapi Ibu Aisyah di mana nih?
2: Ibu Aisyah di Sarolangun.
1: Oh, Sarolangun. Sarolangun ke mananya tuh?
2: Di Aur Gading, di belakang kantor Golkar.
1: Oh, Aur Gading. Saya kurang iya. Hafal sih sebenarnya kalau Sarolangun. Soalnya cuma pernah lewat doang.
2: Oh.
1: Iya, itu pun udah lama saya nggak lewat situ.
2: Aur Gading.
1: Kalau dari jalan ya. Besarnya itu arah kemana itu mah? Ibu.
2: Kalau banyaklah arahnya, ada yang menuju ke Bangko, ada yang menuju ke Jambi.
1: Soal saya kalau yang Jakarta. Yang jadi jalan besarnya itu saya cuma di ini taunya kan jalan besar yang ada jembatan 2 itu jauhnya enggak dari situ?
2: Jembatan 2. Ya dekat situlah.
1: Oh, enggak jauh-jauh dari situ ya?
2: Enggak jauh.
1: Oh, iya. Jembatan 2 iya. Kembar.
2: Kan, jembatan 2 sudah tuh itu kantor Golkar, sudah tuh Kapolsek.
1: Oh, enggak jauh-jauh dari situ ya?
2: Dekat LGM.
1: Siap.
2: Rumah sakit Golden.
1: Dekat rumah sakit. Iya.
2: Iya.
1: Siap, berarti enggak masuk ke dalam-dalam gitu ya? Alhamdulillah lah kalau gitu kan nggak jauh-jauh jalan ke Jambi.
2: Iya,
1: tapi Ibu Aisyah kalau malam hari ini kan kita temanya tuh lebih ke tradisi menyambut tahun baru. Kalau di sana masih ada nggak?
2: Kayaknya masih ada.
1: Kayaknya masih ada. Tadi nggak ikutan berarti?
2: Iya, tapi nggak ikutan soalnya hujan.
1: Oh, hujan di sana ya? Jam berapa? Dari jam berapa tuh? Ibu.
2: Hujan gerimis-gerimis saja.
1: Lumayan lah ya, basah lah ya.
2: Iya.
1: Menyaksikan dari kejauhan.
2: Iya, cuman basah, hilangkan debu wae.
1: Iya, tak apa-apa lah, yang penting hujan dah.
2: Iyalah.
1: Tapi malam ini kita lagunya tuh lebih ke mancanegara atau lagu barat, tahun-tahun 80-90. Ibu Aisyah ada yang ingat enggak nih lagu-lagu tahun segitu?
2: Lagu Scorpion boleh.
1: Scorpion yang mana tuh?
2: Week of Change.
1: Scorpion. Katakan padanya Scorpion. Live.
2: Week. Ya, Week of Change.
1: Oh, Wind of Change. Iya. Bolehlah salam untuk siapa itu?
2: Ini dengan abang siapa?
1: Oh iya, saya baru kenal tadi ya.
2: Iya.
1: Buat malu bilang.
2: Itu dengan abang siapa ya?
1: Saya Dirman alias Sudirman, panggilannya Dirman, tapi bukan wong Jawa. Saya kok kang ulu juga.
2: Abang siapa? Bang Firman.
1: Duh, Sudirman.
2: Bang Sudirman.
1: Iya, di sana ada nama jalan Sudirman, nah ingatlah saya.
2: Soalnya kan Ibu Aisyah kan sering bergabung dengan Bang Adi dan Bang Andre.
1: Iya betul.
2: Dengan Bang Nur.
1: Mereka itu udah pada kabur.
2: Iya, kemana?
1: Ke tetangga, ke perempat.
2: Itu. Kalau siang sering dengan Mbak Suci.
1: Iya betul, Mbak Nana, Mbak Asti.
2: Iya.
1: Siap. Salam kenal ya, Bang. Ibu Aisyah, saya maaf ya, baru kenal.
2: Kenal kembali.
1: Aduh,
2: deh. Salam-salam yo.
1: Boleh, boleh. Untuk siapa, Bu?
2: Yang pertama buat Bang Sudirman, selamat bertugas sehat selalu.
1: Amin, insyaallah. Amin.
2: Semoga dipermudahkan semua urusannya sekeluarga, semoga dilancarkan aktivitasnya.
1: Iya, amin ya Allah.
2: Terus buat Bang Simon, Bang Didi, Bang Ramlan, Bang Bohori, Mbak Udin di mana-mana. Bang Abdul, Bang Dedek Sekumbang, terus buat siapa lagi ya, buat Mbak Sinta, buat Mbak Tero, buat Bang Andika, buat Bang Andi Cakra, Pirata apa tuh.
1: Iya.
2: Terus buat seluruh pendengar terus satu aja lah tanpa terkecuali, dapat salam dari Bu Aisyah, semoga tetap sehat aja.
1: Amin, insyaallah.
2: Iya, buat Bang Sudirman, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aisyah. Seputaran Sarolangun, pusat kotanya ya, bukan, kan ada tuh yang aja ke dalam banget itu, yang bisa tembus ke ini juga bisa ya, ke Bangko. Kita lanjut di belakang Bu Aisyah. Selamat malam. Halo. Halo. Bang, kok abang suaranya kagak ada? Abang? Iya, Bang. Halo, Bang.
3: Halo, ada suaranya,
1: Bang. Nah, baru masuk. Ya Allah, Bang Jul.
3: Tadi mantul suaranya, Bang.
1: Ayo, mantul kemana, Bang Jul? Kemana, baik, Bang Jul?
3: Tahu, mantul-mantulnya. Saya di Mukti, sana, Wak. Tentang-tentang sini.
1: Abang tuh kurang solawat.
3: Halo.
1: Bang, abang tuh kurang solawat, Bang.
3: Ayo udah selawat,
1: selawat
3: waktu.
1: Aduh, udah bisa aja.
3: Sehat, Bang Dirman.
1: Alhamdulillah, Bang Juli, gimana kabar?
3: Kalau dengar suara semangatnya tuh udah sehat ya.
1: Nyegi kata orang tuh dah.
3: Jangan. Makan lah tiga piring.
1: Alhamdulillah, dah.
3: Ayo.
1: Dah, soalnya tadi
3: pagi siang sore kan?
1: Soalnya tuh suap tergantung.
3: Oh, suap tergantung. Tergantung baik, tidak turun-turun.
1: Tergantung maksudnya tuh, maksudnya pas-pasan, Bang Jul.
3: Pas-pasan. Iya. Maksudnya kan pagi siang sore.
1: Ah, itu ya emang tiga piring itu. Ya? Itu emang tiga piring. Bisa aja. Iya. Tapi di sana hujan tidak tadi tuh, Bang?
3: Hujan, lumayan terus itu hujannya.
1: Dari jam berapa tuh, Bang?
3: Tadi jam berapa tadi? Siang lah, jam 2 atau jam 3. Jam 3 ya, aku gabung semua.
1: Udah kedulu.
3: Mbak ulang tadi tuh.
1: Udah kedulu hujan.
3: Itu dalam hujan, jam setengah 3-an.
1: Iya, di sini tuh hujan tuh dia ngulang, tapi dikasih dikit-dikit gitu nah, Bang.
3: Ya, dikit-dikit, tapi ada geludungnya besar.
1: Nah, kayaknya hujan jauh tuh tadi tuh.
3: Dikasih geludung besar.
1: Tuh. Iya, dikasih yang jauh dulu dah.
3: Iya, dari Mulian. Dari Mulian.
1: Kayaknya iya.
3: Dia berguyur ke Bajubang.
1: Berguyur. Dia berguyur yang penting nyampe.
3: Iya, nyampe jadilah, alhamdulillah. Kan guyur sampai Tempino. Dan iya. Kalau Jambi hujan.
1: Jambi ya hujan, tapi berguyur juga, Bang.
3: Nah, sama lah.
1: Dikasih dikit-dikit.
3: Dikit, jadilah.
1: Yang penting
3: banyak
1: ada.
3: Banyak bersyukur, Be.
1: Betul ya.
3: Tapi kalau kasih, dikasih banyak, lah, repot dulu lah, Bang.
1: Kadang manusia emang kayak gitu, Bang.
3: Iya.
1: tapi malam ini kan kita lebih ke ngangkat tema tuh tradisi menyambut tahun Haram. Baru.
3: Iya, menyambut tahun baru Muharram, Bang.
1: Gimana kalau di sana masih ada, Bang?
3: Kalau pawai udah ada sini pawai, sudah lama ya sini.
1: Lebih
3: yang apa tausia biasa di tausia.
1: Oh iya, ada tabligh akbar tuh di mana tuh, Bang?
3: Nah, tabligh akbar yang di alun-alun sini ada.
1: Oh iya betul.
3: Malam ini nih.
1: Siap.
3: Di alun-alun. Baju banget ada alun-alun sekarang.
1: Alun-alun maksudnya belum ya, alun-alun belum gitu nah. Kan bahasanya alun-alun orang barat.
3: Pelan. Alun-alun pelan-pelan.
1: Alun-alun. Alun lah, ikan itu kebahasa orang barat. Oh
3: iya ya.
1: Orang Barat juga ya. Alias orang Sumbar.
3: Iya. Kan ada orang dari Jawa juga kan, alun-alun kan bisa juga.
1: Iya, alun-alun itu saya taunya. Disuai ini.
3: Kita pola lo lah.
1: Tapi Bang Jul, kita malam ini ke 80-90 mancanegara, ada yang mau didengar nggak?
3: Yang I want to break free itu tak maksud ya? I want to break free.
1: Sesweet nih anda ya?
3: I want to break free itu maksud ada?
1: I want to break free.
3: I want to break free. Ya
1: masuk lah.
3: Masuk ya?
1: Masuk lah, masuk Dian.
3: Masuknya tahun
1: 80 apa 80? Tahun 84 beliau ini grup Queen.
3: Saya baru lari-lari tuh.
1: Baru lari-lari, tapi keren ya lagunya, udah kayak godong ya. Kalau saya dibesarkan oleh dangdut loh Bang.
3: Saya juga dangdut lah.
1: Aduh, saya dibesarkan oleh dangdut. Abang dibesarkan oleh lagu-lagu yang kayak Gono.
3: Enggak, ada kayak bukan lah.
1: Saja.
3: Enggak tahu lah, pompa saya lari-lari. Lari-lari, tapi tidak pernah dengar lagu itu kan.
1: Tapi sebenarnya manusia itu. Kalau apa?
3: Kenapa?
1: Kalau apa, Abang?
3: Nggak, kalau tahu 84 kan saya lari-lari. Kalau Bang JJ mungkin dia dengar lagi itu kan.
1: Tapi yang sama omong itu, manusia itu sebenarnya selalu lari-lari loh Bang.
3: Iya, lari kemana
1: Bang? Iya, lari dari kenyataan.
3: Bang Deman, Bang Nur di ini ya, di perompat ya.
1: Apa tuh?
3: Bang Nur,
1: Anur dengan Bang Andre udah pindah lokasi.
3: Kalau Andre kan tahu, aku Bang Anur ini enggak tahu.
1: Iya, tetap di perempuan.
3: Jarang lagi.
1: Ada kok di sana. Mampir-mampir aja lah ke sana.
3: Ya, memang orang enggak dapat caranya, susah.
1: Radio ini kan. Mereka itu orang
3: elit.
1: Mereka itu orang elit.
3: Kadang dapat, kadang tidak.
1: Orang elit.
3: Nah, mereka pro satu terus kan.
1: Siap.
3: Satu terus monitor.
1: Alhamdulillah setia dengan saya.
3: Ya, alhamdulillah. Dapur di kamar pro satu be.
1: Mantap be. Ya udah kita ya, salam lah Bang.
3: Salam pertama untuk Bang Dirman ya. Selamat bertugas, selalu diberikan kesehatan keluarganya.
1: Amin.
3: Dijauhkan dari segala bala musibah juga.
1: Amin ya Allah.
3: Kalau di perempat itu jam 9 ada acara ya.
1: Betul sama. Beda-beda itu setiap sama, malamnya. Ya?
3: Iya, cuma itu kan lagu-lagu daerah gitu.
1: Betul,
3: ya?
1: betul.
3: Iya. Iya, pengen lah gabung gitu kan.
1: Iya.
3: Ya terus untuk tadi ada Mbak Sinta ya, selamat malam Mbak Sinta. Iya. Selalu Pak Vero juga, selamat malam, selamat istirahat. Terus ada Mbak Isa juga di Sarolangun ya. Salam kenal, ada Mama Tia juga, ada. Aku dia keliling pasar malam katanya ya.
1: Kayaknya.
3: Pasar malam dikelilingin gitu ya. Yeah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus untuk Bang Cici juga, ada Bang Simon tadi, Putra Banten juga, Kang Sule. Terus Bang Amarkan. Siapa lagi? Mbak Fina ya di Kampar Riau juga. Untuk semula pendengar Pro 1 lah Bang Dirman ya.
1: Siap.
3: Selamat malam. Oh, Agus Black Sweet.
1: Iya.
3: Di mana di Bungo ya. Terima kasih waktunya Bang Dirman.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Jul yang ada di seputaran seputaran mana? Baju Bang. Lanjut, kita ke arah Ulu lagi. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Bohari, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabarnya masih merindu.
1: Alhamdulillah, merindu. Kayak lagu dong. Kalau hati kesedihan rindu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pulau Tambiang dan sekitarnya, aman?
4: Gerimis-gerimis merindu.
1: Dapat juga berarti gitu lah. Gerimis-gerimis kayak gitu ya.
4: Tadi jad juga sore
1: Siap.
4: Jam 4 tadi jad juga.
1: Iya, tapi rumah abang yang dekat sungai itu enggak?
4: Enggak, itu agak masuk ke dalam.
1: Oh, kalau yang dekat sungai itu namanya emang sungai Batang Tebo ya, Bang?
4: Tidak, kalau ini Batang Hari, memang Batang Hari.
1: Oh, bukan... Ada...
4: Oh, bukan Batang Tebo.
1: Oh, bukannya...
4: Batang Hari ini yang ini.
1: Oh, bukan yang Batang... Batang apa namanya?
4: Batang Tebo, Batang Bungo.
1: Nah, bukan ya?
4: Bukan, kalau ini Batang Hari ini ada... Kalau rumah nenek sih, belakangnya itu Batang Hari, udah dekatnya lagi.
1: Siap.
4: Banyak.
1: Soalnya lupa kemarin sih yang daerah situ yang saya bilang itu, nama desanya apa, tapi di belakangnya rumahnya itu udah sungai. Katanya Batang Tebo, nah saya bingung jadinya.
4: Oh, Batang Tebo. Bukan di sini, bukan Padang Lamo nih.
1: Oh, jauh berarti ya, beda berarti Bang.
4: Jauh, orang kami ini Batang... Batang Hari,
1: memang
4: langsung Batang Hari.
1: Siap. Soal sungainya kecil, kemarin saya lihat, oh ini mirip Sungai Tabir, saya bilang gitu kan.
4: Oh iya lah, Batang Tebo itu.
1: Iya, siap lah.
4: Ini Batang Hari.
1: Bang, ya. Tapi di situ kalau untuk nyambut Tahun Baru Islam, ada gak tradisinya, Bang?
4: Di situ, mau jauh doa di masjid.
1: Oh, aduh masih ya Bang. Kalau kami dulu kan bahasanya buat bubur rame-rame, baca doa aja itu deh Bang.
4: Iya.
1: Aduh masih kayak itu.
4: Baca doa.
1: Iya ya, betul.
4: Kalau hasilnya tak gak makan makaringan.
1: Betul.
4: Malam baru makan nasi.
1: Betul. Oh masih ada tradisi ya. Kayak gitu ya, kumpul-kumpul keluarga, orang-orang tua Tengganai lah bahasanya. Ya.
4: Ya,
1: alhamdulillah masih ada tradisinya. Ya. Tapi malam ini kita berdendang dengan lagu Manca. Ada yang mau dengar enggak nih, Bang?
4: Kalau My Love masuk enggak?
1: My Love yang dari siapa tuh, Bang?
4: Dari siapa tuh?
1: Kalau yang dari Westlife masih bisa sih, Bang. My Love dari Westlife. Mau itu?
4: Itu aja.
1: Salam boleh, Bang.
4: Ya, salah tuh. Siapa tadi? Bang Yuli.
1: Bang Yuli.
4: Bang Yuli salam kenal. Aduh, Bang Ramlan baru di Bang Cimon, Wak Udin, Ade Indah, Jeng Pero, Landari juga. Untuk Mak Sintanya. Untuk ibu cewek tadi, siapa? Mama Aisyah.
1: Mama Aisyah, ibu Aisyah di Saralangun.
4: Ibu Aisyah. Untuk Bang Kodir yang juga. Nanti semua soal abang ya.
1: Siap.
4: Spesial untuk abang, semoga sehat selalu panjang keluarga bang ya.
1: Amin, insyaallah.
4: Ya.
1: Terima kasih bang. Yo. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Muari, jauh-jauh dari Pulau Temiang, Tebo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Ma, bentar lagi selesai, nah.
2: Aku lah munian nyucinya.
3: Yo, biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
2: Yo, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu ya, Ma. Yolah, Ma, besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.

0: antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
3: Banggalah dengan produk Indonesia. Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
4: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar, ini sesi terakhir kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Nanti juga setelah Ruang Rindu kita akan bergabung untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola. Dan untuk malam ini bagi pecinta bola yang nunggu dari kemarin-kemarin mungkin bisa jadi ya kan. Nah, nanti kita tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan bergabung mendengarkan siaran langsung Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde langsung dari Stadion Atlanta. Untuk yang mau gabung silakan, mumpung masih ada waktu. Lagunya insya Allah ya. Takut gak keputar semua. Selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amar. Ya, Bang Amar gimana kabar?
2: Baik sayang.
1: Udah kayak gini-ginan abang kita. Nah, dalam kelambu nampak ya Bang.
2: Ya.
1: Nah, apa hal? Soal gue kejauhnya.
2: Oh ya.
1: Yo. Iyo, tak tahu lah abang. Tak mungkin dalam mana ke berkembung tapo apa anu dah dalam kemul. Hujan situ tadi bang.
2: Hujan lebat nak.
1: Babat nak bang.
2: Tidak percaya jam apa ya? Ha. Jam setengah tiga lewat.
1: Tapi lah ke lah, sudah mau tanya tadi.
2: Olah.
1: Alhamdulillah. Kalau pula ngali, dah sedih nih ngenang.
2: Ngali pertama aja.
1: Bang Amar. Ya. Bang Amar, tapi malam ini kan, ini kalau tradisi menyambut tahun baru tuh ada be di setiap daerah tempat abang apa be bang?
2: Biasanya ada, kalau kerja nampak eh.
1: Apa hal bang?
2: Biasanya ada tuh anak pesantren.
1: Nah, detik ya anak pesantrennya.
2: Anak pesantren lah, libur balik kalau kabur.
1: Oh iya pula dah yo. Ada juga pesantren dekat abang, nak?
2: Aduh.
1: Iya. Setelah sedih pula musim libur, tahun baru Islam, malah sepi dah bang eh.
2: Sepi
1: ya, dia. Iya, abang dah tiku poe nak ikut-ikutan buat acara apa gitu.
2: Apa yo?
1: Ih, basi ngalah bang, yang penting jangan buat orang terkejut kan.
2: Yo.
1: Yang penting senang, salah galo-galo weh. Makan mungkin open house di rumah abang.
2: Yo, macam Mama Rudy.
1: Abang pergi kemarin.
2: Pergi ya, temu tak, jodoh tak gitu.
1: Tak ada bertemu gitu bang, bang. Abang tu nak terlalu sibuk. Bang, lagu mancanegara.
2: Iya, nggak pergi malam.
1: Iya betul. Beda jam. Kita lagu mancanegara insya Allah saya putarkan ada masih bisa nih beberapa lagu nih bang.
2: It's my love.
1: Yang gitu ya bang.
2: No.
1: It's my love. Yang gitu.
2: No.
1: It's my love. Itu yang nyanyi siapa? Bon Jovi ya?
2: Mbak Bon Jovi.
1: Hah?
2: Nyanyi?
1: Bon Jovi.
2: Yo.
1: Betul ya?
2: Iya.
1: Tidak ada salah. Bukan bang. Beda.
2: Nyanyi
1: lah. Oh cintu. Alah kemarin karaoke abang tak nongol.
2: Awak kali lagu pop kau paham lah.
1: Oh lah nak minta ogen benar lah tu. Isu lah bang kalau ada jambi berdendang ya.
2: Kalau lagu pokoknya mana lah?
1: Ha.
2: Kurang paham lagu.
1: Palingnya lagunya jengku. Andai kau merasakan sakit jengku.
2: Merasakan.
1: Lah salam lah bang, waktu abi bang.
2: Salam deh. Selalu,
1: amin, ya. Insyaallah.
2: Ya baru di malam ini toh di meja banyak Bang Jo tadi, Bang Jadi, Bang Simon, Kismah, Cinta Kalima, banyak apa Mak Yani, Bu Yani, Bu Naimiati, Bang Jat, Bang Kamri, Mang Ajung, balik belum bela ya? Tinggalannya balik.
1: Siapa tuh?
2: Mang Ajum.
1: Kayaknya belum lah, ini masih ke Jawa dak? Iya. Kayaknya.
2: Asiknya nek Jawa dak.
1: Enak lah jalan-jalan.
2: Itu yang ngalir sami deh.
1: Hah? Nah kalau ndak ada apa lah bang, sebut be.
2: Saminya berontok.
1: Ah iyo, bondo lumayan nego itu bang.
2: Sawit kan naik
1: 4.000 Alhamdulillah bang, yang punya sawit yang belum kok cuma nol lah.
2: Bau limang tadi sore.
1: Enak lah, dan nak ngajak-ngajak. Itulah abang. Abang tu memang macam itulah dengan saya, dak?
2: Iya.
1: Saya dapat bondol agak cek-cek 100 kilo jadilah bang. Nah,
2: abang ke mana lah main ke mana sawit ini? Takut
1: ini nyamuk. Nah. Dah hal abang, yang penting sekali dapat tuh 1 juta.
2: Jadi nyamuk ya badan jadi anu ini kurus.
1: Dah hal abang, tak apa-apa saya sedekah dengan nyamuk bang. Ada. Oh bang, waktu habis bang lah belum.
2: Yo, asyik lah dia pina juga ya.
1: Yo.
2: Buatnya Amja Yusuf, buat Pak Eman yang juga.
1: Mm-hmm.
2: Buat Capo, buat Galo-Galo lah.
1: Galo lah bang.
2: Kasih ya.
1: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar seputaran Desa Pudak. Beliau tuh sibuk karena ini ya toke. Selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam. Oh yuk, apa kabar?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Tak kehujanan tadi dak?
3: Kehujanan.
1: Kok bisa?
3: Bisa lah.
1: Ah, daknya tak mungkin lah tu.
3: Hujan tadi lah.
1: Iya, kehujanan.
3: Mm-mm.
1: Oh, ngapo? Tak pakai payung?
3: Ah, pakai payung tapi kecil.
1: Oh, itulah susahnya.
3: Oh, minjam payung bos besar sekali.
1: Hmm, kalau tak payung dan pinggir jalan orang untuk jualan tu elok gua tu, mbak. Lah iya, saya kan pagan.
3: Jadi saya aku bebasahan.
1: Bebasahan, enggak paham. Kan mbak ada maling payung orang. Maksud itu kan saya nyarani daripada kebasahan.
3: Tapi enggak pakai gitu sekali.
1: Lah itu mbak, 10 orang pun enggak apa-apa, enggak basah, enggak apa.
3: Kata marah pakai payung gitu.
1: Tapi tadi berarti enggak ada ikutan ya kalau nyambut tahun baru tadi di daerah situ.
3: Enggak mas aku.
1: Lama deh kan ya nampak ya. Oh iya iya, sibuk pula dak ya.
3: Bukan sibuk lagi.
1: Enak lah, kalau wanita karir memang macam itu ya lah.
3: Cari cuan mas.
1: Nah tu dia, cuan kaya raya. Mantapnya nih. Kalau lagunya saya usahakan saya putari Mbak Vero yo.
3: Ya.
1: Ya soalnya kaki kita nak gabung nganing pertandingan nah, piala dunia. Oh, nah ikutan bayar dak habis so kayaknya sekok lagi bisa lah.
3: Kan bisa lain kali, Mas.
1: Oh, cak Yunian. Lain kali itu ha, lah bakal-kali.
3: Aku ingin cuman ketemu suara Mas aja.
1: Allah, ketemu lah tuh. Tak, sudah lah Mbak, kalau Mbak ngomong kayak gitu tuh saya langsung teringat pokat Mbak, udahlah Mbak.
3: Oh iya, Mas kan lagi mengandung.
1: Mengandung malu saya, Mbak. Nggak serius ini lagu insya Allah satu lagi bisa itu, nih
3: California Hotel.
1: Apa tuh?
3: Judulnya.
1: Apa judulnya?
3: California Hotel.
1: California.
3: Lagu lama nggak tuh mas?
1: California Hotel.
3: Iya, cowok yang nyanyi.
1: Beneran tuh judul California yang, Hotel
3: yang
1: gitu.
3: Yang ceritanya tuh liriknya apa tuh? Ternyata anaknya bunuh diri tuh.
1: Oh,
3: kan?
1: Hotel California ada tuh. Iyo, sembarangan mbak nih Hotel California. Agak sadis juga lagu itu kalau menceritakan itu.
3: Iya itu tuh. Kisah nyata.
1: Waduh.
3: Kan itu mas.
1: Boleh. Salam lah untuk siapa?
3: Salamnya tadi Amar ya.
1: Mm-mm.
3: Bang Juli juga, Ibu Anissa, Bang Jaja, Bang Bahori juga. Mm-mm. Ya. Selamat malam buat Cinta juga. Cinta tuh jarang nelpon perempat ya.
1: Ah, Mbak Sinta. Tapi ndak lah, dak. Tadi ada.
3: Ya, dia di sini
1: nelpon. Di sana enggak nelpon.
3: Enggak ada. Aku yang sering sama Mas Andre sama Mas Anur.
1: Oh iya, ya, kangen kan?
3: Kangen lah.
1: Ya udahlah cukup tahu be.
3: Itu aja di perempat.
1: Lah saya mau besok ke Pro 2.
3: Janganlah, Mas.
1: Janganlah.
3: Aku enggak pernah nelpon di Pro 2.
1: Oh iya, emang kami enggak ada teleponan di Pro 2.
3: Mbak, Mas Andre sama Mas Anur tuh memang tetap di situ ya?
1: Ah, itu kembali ke hak dari atasan.
3: Oh.
1: Iya. Tunggu-tunggu be info selanjutnya.
3: Iya, aku nunggu Mas aja lah.
1: Wuh.
3: Ya udah, aku tak tunggu Mas ya.
1: Ya insya Allah saya putarkan.
3: Iya. Mas nanti pulang hati-hati. Iya. Selalu, selalu,
1: amin. Ya. Insya Allah.
3: Ya terima kasih Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Vero. Masih bisa ya mau gabung walaupun lagunya nggak bisa ya. Takutnya nggak keputar. Karena nanti kita gabung untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia. Selamat malam. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jauh betul nih Vina.
4: Iya.
1: Iya Mbak Vina, gimana di sana kabarnya?
4: Cuacanya kalau kabar malah baik, kalau sehat selalu. Cuacanya rada-rada mendung.
1: Enggak hujan di sana berarti ya?
4: Enggak, kemarin baru hujannya lama, dari sore sampai malam.
1: Oh iya, soalnya itu Jambi dan sekitarnya hujan. Malah teman saya di Padang juga bilang tadi hujan katanya.
4: Iya,
1: Padang, Padang, Palembang juga hujan tadi. Berarti
4: gitu ya.
1: Riau yang enggak nyampe ya, Kampar Riau.
4: Ini malam ini enggak cuma
1: menikmati
4: gitu ya.
1: Iya. Oh, boleh dong ceritain sedikit karena kan di sana juga kaya dengan hal-hal Melayu lah gitu. Tapi tradisi nyambut tahun baru ada enggak nih? Karena malam ini kita merayakan
4: pengajian.
1: Oh, pengajian.
4: Di musala atau masjid gitu.
1: Oh, dia
4: cuma itu aja kalau daerah sini.
1: Kan ada tuh kayak yang kami desa tetangga, kabupaten tetangga itu yang dekat dengan Riau itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu khas banget kalau tahun baru Islam itu ada kayak arak-arakan apa gitu.
4: Oh ya, obor. Iya.
1: Betul.
4: Baru nanti bikin makanan ya diantar nanti makan bareng-bareng
1: gitu. Oh iya, benar. Alhamdulillah masih kental juga ya tradisi nyambut tahun baru di sana ya Mbak. Semoga tetap ada sampai besok-besok daripada tinggal cerita. Nah betul, takutnya hilang kayak tetangga tadi ada yang ngomong gitu.
4: Jangan hilangkan adat budaya itu. Apalagi kalau yang orangnya sudah di luar negeri ya.
1: Di luar negeri
4: jangan dilupakan juga.
1: Iya.
4: Bahasanya apalagi jangan minder bahasa adat ya.
1: Iya itu. Betul sekali. Jangan sampai yang ya lu gue. Tapi Mbak Ek, karena kita kan nanti karena nih kita nanti kan mau gabung nih dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk Piala Dunia. Tapi lagu nggak bisa nggak apa-apa ya.
4: Udah ikutan tadi kiranya ada juga sih mau dipilihin tapi ya udah ikutan.
1: Iya, It's My Life sama Hotel California. Bolehlah salam.
4: Iya. Terima kasih juga untuk waktunya, buatnya Bang Jerman yang buka. Semoga saya selalu dalam
1: amin. Amin insya
4: Allah. Dan buat tadi ada Kak Vero, selanjutnya juga buatnya tadi ada Bang Amar sama Bang Armin juga ya. Buatnya Bang JJ, Bang Ruhori, juga buatnya Bang Rudy, Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Bang Simon, Bang Abdullah. Satu lagi, semuanya aja yang udah bergabung aja ya Bang. Lebih kurangnya seperti yang di sebelah tadi aja.
1: Siap.
4: Salam spesial buat ya Bang Dirman yang lagi
1: berkata.
4: Salam kekeluargaan selalu. Selamat untuk sampai tuntas. Saya tadi pulang sampai setujuan nanti, selamat ya. Terima kasih Bang Dir atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih jauh-jauh dari Kampar Riau Mbak Vina. Masih bisa lah kalau cuma sekedar salam ya di belakang. Selamat malam.
5: Selamat
1: malam. Nah Mbak Ngadir.
5: Belum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, saya tertidur nampaknya kau. Aduh. Mana aja dari tadi kedinginan?
5: Iyalah.
1: Ya Allah. Tuh berarti malam-malam jadi kalong. Tapi ya mengikuti ya Piala Dunia ya.
5: Ikut dengar.
1: Iya, itulah yang penting ikut. Yang penting ada.
5: Iya. Biar kayak dapat yang main malam ini berapa?
1: Yang
5: main malam ini berapa?
1: Malam ini ada pertandingan nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Spanyol versus Cebo Verde. Kenapa?
5: Bukan Kylian Mbappe.
1: Nah, saya tuh kurang hafal orang-orang itu tuh. Aduh, Perancis ya?
5: Iya,
1: Perancis nanti tanggal 17.
5: Tanggal 17 ya?
1: Iya, 17 itu versus Senegal.
5: Senegal.
1: Apa tuh?
5: Apa yang dengarnya Kylian Mbappe itu yang menguasai lapangan.
1: Nah, tuh dengarkanlah nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Jambi. Tapi Bang,
5: Dua nanti?
1: Enggak, nanti tanggal 17 Bang.
5: 17.
1: Iya, 17 jam 2. Kalau yang malam ini nanti kita pukul 23 kan yang saya bilang tadi ada Spanyol versus Cebo Verde, terus nanti jam 2-nya ada Belgia versus Mesir. Bang. Karena di ujung kebersamaan boleh sedikit cerita, di sana masih ada ini kayak tradisi nyambut tahun baru Islam.
5: Iyalah, kalau di masjid masih ramai.
1: Alhamdulillah masih ada lah ya Bang.
5: Masih ada orang menghidupkan majlis taklim di malam.
1: Betul.
5: Satu malam 48 Hijriah.
1: Tidak terasa dah Bang, 48 sudah Bang.
5: Sudah lewat setahun.
1: Nah ingat dah Bang, kalau kata-katanya tuh yang dipesan dulu 1500 ingat tuh umur apa namanya umur dunia udah tua. Menuju 1450 ya Bang ya.
5: Iya, tinggal berapa lagi? Tinggal
1: 50 tahun lagi?
5: Berarti 52 tahun lagi.
1: Nah, itu hati-hati. Bang, karena di ujung kebersamaan juga lagu insya Allah ngikut bayi Bang, karena takut nanti tidak keputar pas kita mau gabung Piala Dunia. Salam boleh.
5: Untuk muslimin dan musliman, Islam terutama. Selamat menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru Islam ini seksi.
1: Amin insyaallah.
5: Ya. Lalu bukan malahan ganti tahun mau menurut dari rumahnya.
1: Betul sekali Bang.
5: Salam lagi. Di rumah malam sukses selalu.
1: Amin.
5: Buat pindah di kepala tadi, buat Amarkan tadi, buat Abdullah, masuk rumah Abdullah.
1: Bang Dul, enggak masuk, udah lama enggak masuk dengan saya, Bang?
5: Iya.
1: Siap.
5: Bang Simon. Agus, Agus Berbungo. Sampai lagi Kang Sule.
1: Iya.
5: Putra Jambiles Putra. Apa? Pertunggaran Cinta. Buat Kanjeng Doso, Kanjeng Ratu, di Bayung Lencir. Kamu juga di Bayung Lencir. Buat apa lagi Pak Sadewo, Kang Sule. Buat siapa lagi ya, karena dia pernah sama Alimin, Romelan, Bang Ajum, Si Rusli, Dola Makassar, Ayum Luku Tengah, Bu Prida di mana? Palu ya?
1: Iya.
5: Palu, Veronica di Transito, Cinta Palima, Alita Sungai Toman, Ibu Anissa di mana? Ibu Anissa di Sarangun.
1: Oh, ya? Sarangun, Aisyah.
5: Ibu Aisyah.
1: Siap.
5: Buat semua mualah ya.
1: Iya, Bang.
5: Buat dimasuk, saya selalu terima kasih.
1: Amin. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Kadir. Ya, karena sebenarnya itu kan setiap tahun tuh ada perubahan. Kadang kita ngarepnya itu tahun depan lebih baik lagi, ngirep gitu. Bang Rambang, walaupun di ujung saya tetap kasih Bang ya. Selamat malam.
6: Halo juga, selamat malam.
1: Aduh, Bang Rambang apa kabar?
6: Baik, sehat dong. Gimana sebenarnya Mas Bima?
1: Alhamdulillah. Lala mau dak nongol kemana we bang?
6: Lama do lah. Masuk ini pajanan kemana Bima?
1: Iya kalau lah sibuk.
6: Cari tinggal itu.
1: Kalau lah sibuk ulak tapo.
6: Enggak lah. Gitu. Tadi itu enggak lah.
1: Oh iya iya. Bang Ramlan lah di ujung nian boleh dikit cerita tadi. Apa dak tuh? Apa tuh tradisi di sana tadi tuh?
6: Kalau tradisi di sini memang ada itu kegiatan ini seniman itu kan ada pabayobo biasanya kalau tahun baru Islam ya.
1: Alhamdulillah masih ada.
6: Ada juga yang sebagian ada juga yang takdiran di
1: Ini
6: lah di Surabaya lah.
1: Ya semoga tetap ada ya bang ya. Ya
6: mungkin di tempat lain mungkin ada juga seperti itu juga ada kegiatan lain juga ya.
1: Ya semoga lah harapannya kan ada yang kosong kadang bang.
6: Nah, memang apa ada yang kosong, ada yang ada kan, ada yang istilah ada kegiatan juga ada. Ya mudah-mudahan di tahun baru Islam ini lebih baik dari tahun lalu.
1: Ya, amin, insyaallah. Bang, sedikit salam bang, karena udah di ujung kebersamaan, boleh?
6: Yo, salamnya buat teman semalam selamat juga, semoga selalu juga ada. Tadi ada juga bang Kadir juga, ya, ada juga bang Rudi, bang Amarkan juga, ada juga bang Juli tadi ya. Ada juga yang dari Terong itu ya, ibu Raisa ya. Ada juga Bang Diki, ada juga Agus Prestige, ada juga siapa nih Ajeng dan juga Pero juga ya, ada juga Sinta Palima juga semalam ya, buat semuanya kan gitu. Oke, okay, terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Ramlan. Seputaran Tondas Budo. Kita tutup dulu untuk Kurang Rindu malam hari ini dan bertepatan memang tak terasa saya pun alhamdulillah ya walaupun tidak mungkin ikut seperti ada pawai segala macamnya ada acara tapi ya itu pasti kita ada doa, ada harapan, ada keinginan, harapannya itu sih lebih utamanya kita sehat bisa bersuah walaupun lewat udara di lain kesempatan. Besok juga besok saya ada sore. Untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, terima kasih. Yang tetap setia juga mendengarkan melalui 88,5 MHz maupun melalui stasiun relay kita di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangkol 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Nanti yang mau mengikuti untuk pertandingan antara Spanyol dan Tanjung Verde atau yang disebut juga Cebu Verde tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat Piala Dunia 2026. Kamera tetap di 88,5 MHz. Saya Diman juga sekalian pamit dari ruang dengar Anda. Berharap untuk Anda tetap selalu jaga kesehatan.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti ruang.

0: Kemenangan.
1: Kubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
2: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente. Mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor guling karena tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi. Kerap tiba sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan. Kerap tiba sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella. Masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya mengasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif senak dia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengambatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasai sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Kubarsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde. Terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba menggiring bola, namun kandas kiper Spanyol. Kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka. Merdeka.

0: المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
1: Nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
0: Nah, ini dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
1: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
0: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan pendengar serta pemirsa, di pagi hari ini tentunya di edisi Selasa 16 Juni 2026 ya, yang mana bertepatan juga dengan 1 Muharram ya, untuk kita umat muslim yang tadi malam sudah merayakan daripada tradisi menyambut tahun baru Islam. Dan pendengar di mana saja Anda berada, pagi hari ini saya Astu Landari dan juga rekan operator kita ada Bung Arif dan teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya tetap setia menemani kebersamaan di sepanjang siaran RRI Jambi untuk edisi hari ini. Ya, di pagi ini pendengar kita akan membahas satu topik terkait mengenai amalia di bulan Muharram ya. Untuk itu Anda nanti dapat bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaannya dari sejak sekarang di nomor yang sama ya. Baik, pendengar di pagi ini kita sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan Ustadz Dairun MPDI yang mana beliau akan memaparkan terkait mengenai topik amaliyah di bulan Muharram ini pendengar. Baiklah, di ujung telepon saya sapa dulu ada Pak Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya, selamat tahun baru Hijriah Pak Ustadz ya, buat kita semua umat muslim di mana saja berada pastinya. Iya, Pak Ustadz, kita akan bicara mengenai amalia di bulan Muharram ini Pak Ustadz. Kita ingin mendengarkan dulu di awal perjumpaan ini untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan. Silakan Pak Ustadz.
1: Yang kami cintai dan hormati para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pertama dan yang paling utama, mari kita menjadikan puji syukur alhamdulillah atas karunia-Nya pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita bagi darah cerita Rasulullah SAW dan kepada seluruh para keluarga sahabat beliaunya dan kita para pekerja kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan kebimbangan akhirah. Amin. Darah alamin. Para yang saya cintai ini, hari ini kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Belum kami sampaikan materi tentang 10 atau amaliyah bulan Muharram. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah 1 Muharram. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang saya muliakan, sesuai dengan momennya hari ini kita menyambut tahun baru atau lebih memasuki bulan Muharram. Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Karena itu para ulama menganjurkan agar kaum muslimin menghidupkan bulan-bulan yang Allah muliakan dengan berbagai amalia dengan berbagai ibadah, dengan atau dengan puasa dan zikir dan amal soleh kebaikan punya. Nah, apa saja di antara bulan Muharram ini, berikut 10 amalan utama yang disebutkan dalam kitab, berbagai kitab, beserta doa dan keutamaan. Para pendengar yang saya muliakan, yang pertama itu adalah membaca akhir tahun. Nah, ini dibaca pada hari terakhir bulan Dzulhijjah dan dibaca sebanyak 3 kali. Nah, ini kita sudah lewat. Kayaknya sepertinya sudah lewat karena itu dibaca pada hari

diterima Allah Subhanahu wa taala serta dosa-dosanya diampuni. Dalam kitab disebutkan bahwa setan itu mengeluh karena apa yang dia keluhkan, karena seluruh usahanya, seluruh upayanya untuk menggoda manusia itu selama setahun menjadi gugur dengan taubat dan istighfar hambanya. InsyaAllah. Nah, Imam Abdul Hamid Al-Maki As-Sufi ini juga menyebutkan itu. Kemudian yang kedua, ya ini membaca apa? Berpuasa akhir tahun dan awal tahun. Ini pun juga sudah lewat kemarin akhir tahunnya dan hari ini kita disunnahkan ya. Puasa tanggal 30 Zulhijjah di akhir tahun dan puasa di awal tahun satu Muharram. Apa keutamaannya? Disebutkan bahwa siapa yang berpuasa pada hari terakhir bulan Zulhijjah, apakah tanggal 30 atau 29 Zulhijjah ya, dan hari pertama Muharram, Allah akan menjadikannya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Masya Allah. Adapun puasa satu hari di bulan Muharram senilai puasa 30 hari. Nah, inilah keutamaannya kalau kita mau berpuasa di hari ini. Dan di hari kemarin, 30 ini dia. Nah, ini juga dinukil oleh Imam Abdul Hamid Al-Syafi'i dalam Kanzul Majah wa Sunan. Nah, yang selanjutnya ya, amalia bulan Muharram itu adalah membaca doa saat melihat hilal Muharram. Nah, ini tentunya kita tidak melihat secara langsung. Karena memang ada petugas yang melihat melalui apa ya, alat ya. Maka ketika kita melihat itu doa pertama yang harus kita bacakan, Allahumma ja'allahu halalan yumin usdi dan seterusnya, saya kurang hafal juga. Kemudian doa kedua juga dibaca, Allahu Akbar, Allahumma ahluhu alayna bil amni wal iman dan seterusnya. Ini keutamaannya kalau kita membaca doa melihat hilal, memohon agar bulan baru itu membawa keberkahan, keamanan, keselamatan, keimanan, dan taufik kepada jamaah. Ini sangat mulia betul. Kemudian keutamaan-keutamaan ini juga didapat di riwayat Anas bin Malik dalam Jami' As-Saghirnya melalui Ibn Sili dilukir dalam Tanjim Najah juga Usul. Nah, kalau ada ini saya muliakan. Kemudian yang selanjutnya ya, ini yang kelima ya, amalia di bulan Muharram itu adalah membaca doa awal tahun. Ini riwayat Imam Al-Bukhari sudah dilanjutkan juga. Ini membaca doa awal tahun lagi. Membaca doa awal tahun, membaca doa akhir tahun, dan sebagainya ya. Itu sebutan. Nah, kemudian kata beliau, keutamaan daripada itu adalah berisi permohonan ampunan juga. Ini yang perhatikan baik-baik tentang bulan Muharram itu sendiri. Kemudian para pendengar sekalian, kemudian yang selanjutnya kita membaca ya muhawwil ahwal. Allahumma ya muhawwil ahwal qawwil hali ila ahsanil ahwal hawlika wa quwwatika ya aziz ya mutaal. Kalau kita membaca doa ini, keutamaannya memohon kepada Allah agar keadaan hidup, agama, keluarga, dan urusan dunia diubah menuju kepada keadaan yang lebih baik.

0: kemudian membaca doa perlindungan pada 10 hari pertama Muharram. Ini keutamaannya dibaca 3 kali setiap hari, ya, selama 10 hari pertama Muharram sebagai benteng perlindungan dari setan dan keburukan sepanjang tahun. Ya, doa perlindungan. Jadi kan hafalan dia bang, kan? Kemudian 360 kali sepanjang satu Muharram ini. Ah, ini banyak ya. Bukan ayat kursi-kursi ya, 360 kali. Ini utamanya disebutkan akan menjadi benteng yang kuat dari gangguan setan sepanjang tahun dan mengandung banyak faedah yang tidak terhitung, Masya Allah. Dan para penyari yang saya muliakan, menghidupkan juga amalia memadami hari-hari 10 Muharram ini. 10 Muharram itu kita menghidupkan puasa. Ya, kalau tidak ya digabung ditambah dengan puasa. Puasa ya, saya sendiri. Kemudian memperbanyak sedekah. Kita bisa sedekah anak. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak doa dan zikir, memperbanyak amal kebaikan. Nah, terutamanya hari Asyura merupakan salah satu waktu yang dimuliakan Allah. Amal soleh yang dilakukan pada hari tersebut mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Nah, para pendengar yang saya muliakan, jadi di antara keutamaan, amalia bulan Haram ini banyak sekali. Makan puasa juga disuruh ya, memperbanyak puasa tidak hanya di tanggal 1 atau tanggal 10. Karena hadis mengatakan Abdul Siam ba'da Ramadan sahurun Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni Muharram. Muharram ini adalah bulan yang disandarkan langsung kepada Allah, sehingga puasa darinya menjadi puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita berbincangkan pada pagi ini dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan di 0811-6707-8850 ya. Yang pasti kita akan membahas terkait mengenai daripada bulan Muharram ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz adalah salah satu dari 4 bulan haram, yang bulan yang dimuliakan ya dalam Islam. Dan pendengar ya, Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811-6707-8850 serta mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Baik, Pak Ustadz, kita break dulu sejenak Pak Ustadz. Setelah yang berikut ini kita kembali lagi ya, bersama di Mutiara Pagi RRI Jambi.

0: Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan Pak Ustad, pertanyaannya Pak Ustad untuk Muharram, di bulan Muharram ini apa perbedaan antara tradisi dan ibadah dalam perayaan Muharram? Kemudian bagaimana pandangan ulama tentang amalan-amalan yang tidak memiliki dalil khusus di bulan Muharram ini, Pak Ustadz? Nah, kembali ke perayaan tadi, Pak Ustadz, karena di berbagai daerah di Indonesia menyambut tahun baru Islam dengan perayaan tradisi dan budayanya. Nah, itu seperti apa, Pak Ustadz?
1: Ya, jadi kalau disebutkan tahun baru Islam, jadi ya, Islam itu sebenarnya bukan perayaan ya. Tidak sependapat, karena lebih kepada peringatan.
0: Okay.
1: Itu uangnya. Jadi setiap hari yang besar itu lebih cenderung menyebutnya dengan peringatan, bukan perayaan. Satu.
0: Yeah.
1: Yang kedua, di dalam itu ada orang melakukan tradisi dan ibadah. Nah, ini yang perbedaannya, kalau tradisi ya adat istiadat tempat yang melihat ini bahwa itu baik dan tidak mengenai aturan-aturan agama yang dibolehkan saja, sah-sah saja. Tapi bernilai pahala atau tidak bagaimana? Saya berikan jika kita melakukan ibadah yang kebaikan itu nilai ibadah dan mendatangkan pahala. Semacam tadi disebutkan jika disunatkan oleh puasa yang teman-teman memperbanyak sedekah, karena konteksnya itu adalah ketika bulan yang Allah muliakan, lalu kita memuliakan bulan yang Allah muliakan, kita dimuliakan oleh Allah.
0: Okay.
1: Nah inilah kelebihan dan keutamaannya ketika kita mengetahui bahwa antara tradisi dan ibadah. Nah ketika ada ulama ya, dan hal-hal yang kita ada dalil dan sebagainya, ya saya pribadi ya itu pendapat mereka. Tapi yang jelas kita melakukan ini hal yang berkaitan dengan memuliakan bulan yang memuliakan.
0: Iya.
1: Tidak bersalah asalnya kalau kita membaca Quran, tidak salah kalau kita
0: bersolawat ya. Juga Pak Ustadz ya.
1: Iya. Kalau perayaan itu jadinya lebih tuh kepada kapota dan sebagainya. Nah, itu ada peringatan.
0: Okay. Jadi saja. Oke, baik. Kemudian untuk pandangan ulama tentang amalan-amalan di bulan Muharram ini yang tidak memiliki dalil khusus, Pak Ustadz, seperti apa, Pak Ustadz?
1: Ya, kalau untuk melakukan sesuatu yang dikatakan tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya, memang termasuk bid'ah. Tetapi lagi, selama puasa itu baik, ya, baik dalam konteks begini, tidak menyalahi dan menimbulkan dosa, ya, sudah saja. Kalau yang dilakukannya itu mungkin dengan apa istilahnya, menyebutnya apa, melakukan kemandian keris apa namanya, nah, itu tidak dianjurkan. Ada kan orang-orangnya menyambut Muharram kan dengan berbagai macam cara.
0: Iya betul Pak Ustaz.
1: Di kampung saya sendiri ini kan setiap masuk Muharram melakukan simak Quran yang simak nanti di 10 Muharramnya juga demikian. Karena itu peringatan-peringatan dan Muharram ini kita disuruh zikir atau ingat kepada Allah atas peristiwa-peristiwa yang terjadi.
0: Oke, baik. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp, saya bacakan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Dairun dan Mbak Wulan. Mohon izin Mbak Wulan dan Pak Ustadz, ini pertanyaannya di luar tema, namun sangat-sangat saya nantikan penjelasan dari Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, apakah boleh Pak Ustadz pada saat menikahkan anak itu memakai binti ibunya Pak Ustadz, tidak ayahnya, karena mohon maaf Pak Ustadz, ibunya pada saat itu tidak mengetahui Pak Ustadz ayah dari anaknya Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di luar tema Pak Ustadz. Ya. Silakan ya. Pak Ustadz.
1: Iya, tidak masalah ya.
0: Iya.
1: Jadi sekali sudah kami jelaskan. Dan jadi darulan berkaitan dengan bin
0: ya.
1: Atau binti. Ini kan yang seyogianya adalah kalau ayah kandungnya.
0: Betul.
1: Dari hasil pernikahan yang yang dia tetap bin ayahnya. Dimanapun ia berada, dapat manapun atau sudah meninggal, tetap binnya adalah bin ayahnya. Anak yang sekarang ya. Kemudian bin yang dibuat, yang dibacakan untuk almarhum umpama, bila dia tidak tahu kita menginginkan Fatihah atau Yasin, itu lebih merujuk kepada bin atau binti Hawa, bukan bin Adam ya. Nah kemudian yang ketiga, ketika kita membacakan talqin ya, ketika yang dikubur, itu sangat dianjurkan menggunakan bin atau binti daripada ibunya.
0: Sebenarnya
1: nama ibunya Aisyah ya. Bin Aisyah. Ini nanti juga digunakan bin ibunya. Nah kalau dalam pernikahan itu bila anak di luar nikah dan tahu ayahnya siapa, tetap tidak boleh menggunakan nama ayahnya, karena anak itu dalam tanda kutip disebut orang anak haram ya.
0: Iya betul Pak Ustaz.
1: Anak di luar nikah ya. Tidak pakai bin, lebih aman yang tidak pakai bin. Ya, sebut saja namanya.
0: Nah, itu. Berarti nah, tidak ya. Pakai bin atau binti Pak Ustaz ya?
1: Iya, anak itu kepada anak negara ya.
0: Iya, betul.
1: Anak wali hakim ini ya.
0: Iya, iya. Berarti
1: kalau di akte kelahirannya dibuat di ayah angkatnya ya itu sah-sah saja. Tapi nanti pas kepada wanitanya ya tidak.
0: Okay.
1: Jadi harus dijelaskan kepada anak, tidak bisa tidak, karena dia harus tahu.
0: Berarti mohon izin Pak Ustadz, jika mungkin anak ini di luar nikah dan tidak tahu ayahnya Pak Ustadz, berarti boleh menyegerakan mencari ayah angkat seperti itu Pak Ustadz ya? Dan bolehkah nama ayah angkat itu dipakai untuk binnya Pak Ustadz?
1: Kalau dalam akadnya tidak boleh. Kalau dalam undangan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena secara administrasi dia memang anak yang diangkat kan.
0: Iya, iya. Oke.
1: Okay. Jadi bisa, tapi dalam akadnya, itu tidak
0: diperkenankan Pak Ustaz ya. Berarti kembali kepada wali hakim Pak Ustaz seperti itu ya.
1: Iya.
0: Sebut
1: saja namanya.
0: Iya. Oke, baik. Itu dia jawaban dari Pak Ustadz ya untuk hamba Allah yang sudah bertanya di pagi ini melalui pesan WhatsApp-nya ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bergabung Pak Ustadz, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ulan.
0: Iya, Pak T. Yusuf, silakan.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
2: Ya, mohon maaf Pak nih. Di luar tema, saya ada hubungan juga dengan doa tadi. Ini mohon penjelasannya, kami ini mau bertanya, kalau orang sedang berdoa gitu, doanya itu doa tolak bala, itu kita ada yang tangannya itu di
0: menada, gitu. Ada yang dibalikkan.
2: Ya, tangannya, tangannya dibalikkan. Jadi ada juga yang biasa lah. Gitu. Jadi bagaimana itu Pak yang sebaiknya? Katanya begini, sedangkan orang membaca doa itu, ya tolak bala itu kita ngaminkan itu.
0: Yeah.
2: Ngaminkan berarti mau diluruskan gitu ya. Nah, itu gimana yang baiknya. Juga ada sebagian kawan kami yang bukan menyebutkan amin, tapi la haula wala gitu Pak. Bagaimana pencerahannya, mohon Bapak bersama. Terima kasih banyak Bu Ulan.
0: Iya, terima kasih Pak Tiusul.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz, doa tolak bala yang ini yang kita harus, apakah mengaminkan atau membalikkan tangan gitu Pak Ustadz?
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk membacaan doa di dalam Islam itu kita dianjurkan mengangkatkan tangan dengan mengadakan kedua telapak tangan ya. Dalam berbagai cara kita mengangkat kedua tangan kita, menyatukan dua telapak tangan kanan dan kiri, merapatkan jari-jari dan satu jari, dua jari telunjuk dan jempol kanan itu disatukan terpisah dari yang lain ya. Jadi semuanya menghadap ke atas langit dan di tengah-tengah dada. Ini doa gambarnya menggunakan tangan. Kemudian kalau doa untuk kunut, terutama kunut nazilah. Kemudian yang kedua, ketika selesai buat wudu, itu tangannya lebih tinggi diangkatkan ke atas dan wajah kita menghadap ke langit. Jadi sampai nampak ketiaknya. Dan kemudian yang ketiga, itu doa tolak bala, itu lebih dianjurkan untuk membalikkan dua telapak tangan kita. Ya, dengan begitu kita memberikan gambaran bahwa kita tidak ingin bala itu.
0: Baik.
1: Dan kita lebih dianjurkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi ini yang kami bisa jelaskan dari doa tolak bala itu ya.
0: Oke, baiklah. Itu dia jawaban dari Pak Ustadz ya untuk Pak T. Yusuf yang ada di Tembesi yang tadi sudah bergabung. Boleh di belakangnya, kiranya ada yang ingin menanyakan di tema kita pagi ini atau juga di luar tema, kami persilakan ya di 0811 6707 8850 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Baik, Pak Ustadz, untuk bulan Muharram ini Pak Ustadz, apakah target ibadah yang dapat kita tingkatkan Pak Ustadz? Kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bermuhasabah, istiqomah Pak Ustadz, dan mempertahankan iman kita Pak Ustadz? Manusia ini naik turun imannya Pak Ustadz ya. Nah, di bulan Muharram ini untuk mempertahankan itu seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Adakah target ibadah yang dapat atau terus ditingkatkan Pak Ustadz? Tapi tunggu dulu Pak Ustadz, ada yang bergabung sepertinya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Edi di Kerinci.
0: Pak Edi di Kerinci. Baik, silakan Pak Edi. Ya, ada Ustadz Dairun. Ya,
2: terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini gilir lima. Kalau kita menjual suatu barang, misalnya menjadi lebih 100 ribu dari harga dasarnya, apa boleh tidak ya, Ustaz? Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjual barang lebih dari ini harganya Pak Ustadz katanya, target harganya. Dan langsung jawaban yang tadi Pak Ustadz ya, target ibadah yang harus ditingkatkan di bulan Muharram sekaligus menutup mutiara pagi. Silakan.
1: Jadi kalau soal jual beli dihalalkan dalam Islam ya. Dan tata cara jual diatur dalam fikih ketika kita membeli dan menawar serta membayar barang dengan uang dengan barang. Kemudian dari harga yang ditetapkan itu sebaik-baiknya adalah dengan kita harga yang standar yang berlaku di daerah tersebut. Hanya saja ketika kita menaikkan harga barang dari biaya pokok, misalnya kita modalnya 10 ribu lalu kita jual sampai 1 miliar, itu tidak masalah Pak. Ya, karena kita yang jual ya. Kalau orang mau beli, alhamdulillah, ya sudah.
0: Betul. Iya.
1: Jadi boleh-boleh saja kita menjual barang jualan kita dengan harga yang tinggi, ya. Di sisi lain itu sangat tidak menguntungkan, ya. Jadi kita kalau dalam sistem dagang sebaiknya ambillah untung yang standar ya, bukan sedikit tapi lebih banyak kepada pelanggan.
0: Yeah.
1: Nah itu, jadi kalau kita meninggikan harganya itu tidak jadi soal, tidak jadi dosa, karena itu kita punya hak untuk itu. Kan. Sebenarnya kerugian kita tidak bakal dibeli barang itu jadinya kan. Nah, jadi boleh Pak ya.
0: Baik. Selanjutnya Pak Ustadz, target ibadah yang perlu ditingkatkan.
1: Target ibadah kita dalam menyambut bulan Ramadan, bulan Muharram ini ya, tentu target itu kan apa yang disebutkan Umar bin Khattab, kita lebih baik daripada tahun lalu, artinya untuk muhasabah dan ibadahnya itu kita tingkatkan baik iman, takwa kita kepada Allah Taala. Nah, cara meningkatkan iman dan takwa itu sesungguhnya dengan jalur istiqomah. Nah, bagaimana caranya kita untuk istiqomah? Tentu dengan cara-cara yang paling gampang, paling gampang dan mudah dilakukan. Kita ini mohon maaf sering terjebak pada ibadah-ibadah borongan, sehingga capek duluan, kemudian istirahat lama. Alangkah baiknya ibadah itu bertambah sedikit-sedikit, lama-lama sedikit. Dan untuk mencapai target istiqomah, tentunya dilatih atau mendapat. Kita melatih ibadah yang sedikit tadi, banyak yang mudah tadi. Walaupun dilakukan sedikit, tapi setiap hari itu jauh lebih baik.
0: Iya, daripada tidak sama sekali, Pak Ustadz.
1: Iya, yang tahapannya dilakukan ya kita targetkan 40 hari pertama jangan putus.
0: Iya.
1: Kemudian disambung lagi 40 hari kedua jangan putus, dan disambung lagi pada 40 hari ketiga jangan putus. Dan kalau sudah berjumlah 120 hari amalan itu tanpa khusus, insya Allah akan menjadi darah daging. Dan kalau sudah menjadi darah daging, amalan itu insya Allah kan tidak lepas di kompon, insya Allah ya.
0: Ya, baiklah. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga selamat tahun baru Islam, satu Muharram. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak Ustadz ya. Dan semoga bisa bertemu lagi dengan topik yang berbeda Pak Ustadz di hari lainnya Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 16 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi pastikan kesiapan petugas haji saat pemulangan haji. Sambutan Tahun Baru Islam, Kemenak Jambi ajak umat tebar maslahat dan perkuat kepedulian sosial. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi memastikan kesiapan petugas selama pemulangan jemaah haji. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Menjelang pemulangan jemaah haji kloter PTH 13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Jambi kemarin menggelar rapat persiapan akhir pemulangan jemaah haji yang berlangsung di Asrama Haji Jambi. Rapat dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi telah dilakukan secara maksimal, sehingga proses pemulangan jemaah haji nantinya berjalan lancar. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi, Mas D, mengatakan, sebelum melaksanakan rapat persiapan, pagi harinya juga sudah dilaksanakan apel gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Seluruh unsur panitia yang terlibat telah diberikan jadwal dan pembagian tugas masing-masing melalui koordinasi intensif, sehingga diharapkan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji berjalan aman, tertib dan lancar, hingga para jemaah kembali berkumpul dengan keluarga di daerah masing-masing. Mas D memastikan bahwa seluruh petugas di Asrama Haji Jambi telah siap melayani para jemaah haji selama proses pemulangan.
2: Alhamdulillah kita sudah tiga sesi yang sudah kita lakukan untuk persiapan pemulangan ini. Kemarin tanggal 9, rapat koordinasi kita, pagi tadi kita melaksanakan apel gabungan, sudah itu barusan kita melakukan pemantapan untuk persiapan pemulangan ini.
1: Mas D menambahkan jemaah haji kloter PTH 13 dijadwalkan tiba di asrama haji malam nanti sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan seremoni penerimaan, para jemaah selanjutnya akan menuju ke lapangan kantor wali kota Jambi. Penjemputan oleh pihak keluarga, lanjut Mas D, baru bisa dilakukan di lapangan kantor wali kota. Sedangkan di asrama haji, steril dari penjemputan pihak keluarga. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai sarana memperkuat keimanan, kepedulian sosial, serta menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, kemarin mengatakan pergantian tahun Hijriah hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender saja, tetapi juga menjadi momentum muhasabah dan memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum Tahun Baru Islam hendaknya diisi dengan zikir, doa, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan di tahun yang akan datang umat Islam mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kakanwil Mahbub Daryanto, Kementerian Agama tahun ini mengusung tema menebar maslahah, menguatkan iman umat. Tema tersebut mengandung pesan agar umat Islam tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah personal, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial bagi masyarakat. Dirinya berharap Tahun Baru Islam menjadi momentum memperkuat persatuan dan menjaga kedamaian di tengah berbagai tantangan global yang terjadi pada saat ini.
3: Isi aja Tahun Baru Islam dengan zikir, dengan berdoa, mudah-mudahan tahun ini dengan rasa syukur, dan kita berharap di tahun yang akan datang kita mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin walaupun hari ini kondisi dinamika geopolitik yang kurang baik, tapi bagaimana kita bisa hidup secara damai, dan mudah-mudahan dari kedamaian itu kita mendapatkan, dapat menjalankan ibadah, dapat menjalankan pendidikan, dapat menjalankan aktivitas ekonomi.
0: Ditambahkannya sebagai rangkaian peringatan bulan Muharram, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga akan menggelar program Lebaran Yatim pada 10 Muharram dengan menyalurkan sekitar 5.000 paket bantuan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas bekerja sama dengan lembaga Amil Zakat. Selain itu, Kemenak Jambi bersama Badan Wakaf Indonesia, BWI, juga akan meluncurkan gerakan wakaf uang sebagai upaya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, masyarakat dihimbau tak langsung percaya atau mudah menjadi kaya dengan trading. Laporan Yoga Wijanarko.
5: Maraknya konten di media sosial memamerkan kaya instan hasil dari trading kerap kali membuat kita tergiur. Namun, kita diminta untuk tidak mudah percaya karena menjadi kaya dari dunia trading nyatanya tidak semudah yang terlihat. Akademisi Universitas Jambi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Soleh mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan fenomena tersebut. Ahmad Soleh menegaskan bahwa keberhasilan dalam trading membutuhkan proses yang panjang dan tidak ada yang instan. Menurutnya, terjun ke dunia trading memerlukan pengalaman yang matang, analisis yang tajam, serta mental yang kuat karena resiko kehilangan modal sangatlah tinggi.
6: Karena dari data ya, kalau berdasarkan studi yang pernah saya baca ya, sebagian besar ya, peneliti itu menemukan 70-95% para pemain saham yang dalam bentuk trading ini itu mengalami kerugian. Nah, justru ini ya, berbanding terbalik dengan informasi-informasi yang ada di media sosial ya. Padahal kalau di media sosial itu menunjukkan bahwa ketika kita trading langsung menjadi sukses. Seperti itu ya. Tapi faktanya tidak.
5: Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memperkuat literasi keuangan terlebih dahulu dan tetap rasional agar tidak terjebak rayuan jalan pintas menuju kaya. Yoga Jenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa dan warga setempat. Langkah ini menjadi salah satu strategi dalam menjaring murid baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mewujudkan pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria mengatakan, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Hal ini karena penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari domisili terdekat dengan sekolah.
7: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, nanti koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan, jenis SPMB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk mensekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
0: Dian juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain memudahkan akses pendidikan, langkah tersebut juga akan mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk mendapatkan peserta didik baru.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci jemput bola rekam KTP elektronik bagi warga ODGJ di Desa Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
8: Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci harus melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik terhadap salah seorang warga dengan status orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Perekaman dilakukan langsung di kediaman warga tersebut yang berlokasi di Desa Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Dalam prosesnya, petugas tidak bekerja sendiri. Mereka harus didampingi pihak kecamatan setempat serta aparat keamanan guna memastikan pelayanan berjalan dengan aman dan lancar. Meski medan menuju lokasi terbilang cukup jauh dari pusat pemukiman warga, hal tersebut tidak menyurutkan langkah petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci untuk tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafritman, mengatakan perekaman KTP elektronik ini dilakukan agar data warga tersebut dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan secara lengkap sehingga yang bersangkutan memiliki identitas kependudukan yang sah.
9: Ada salah satu warga kita Putri dan ada keterangan dengan dari Kapus bekerja sama dengan dari pihak Kapus dan kecamatan, habislah jemput bola ke lapangan dengan hasilnya sempat ya, sempat dan alhamdulillah kita usulkan dengan untuk cetak KTP-nya karena biometrik tidak bisa diambil semata dengan kondisi beliau.
8: Sementara itu, Nafridman menambahkan kepemilikan KTP elektronik menjadi dokumen penting bagi setiap warga negara. Selain sebagai identitas resmi, juga menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, program bantuan pemerintah, serta keperluan administrasi lainnya. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sedera memasuki musim kemarau, masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu udara yang cukup tinggi pada siang hari. Berikut laporan Rizky Amalia.
10: Memasuki musim kemarau, masyarakat Provinsi Jambi dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu udara yang cukup tinggi pada siang hari. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi mencatat suhu udara di kota Jambi sempat mencapai 35 derajat Celcius pada akhir Mei lalu. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, mengatakan kondisi panas terjadi akibat intensitas penyinaran matahari yang tinggi selama musim kemarau. BMKG menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air minum, menggunakan pelindung kulit saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi resiko dehidrasi.
11: Ya, untuk yang kita rasakan memang itu pagi siang itu sangat panas yang kita alami ya. Udara pernah itu 3 sampai 35 derajat itu di akhir Mei itu. Nah, memang untuk pagi siang ini kan merupakan permukaan bumi ini menerima sinar matahari ya, lalu berlebih itu ya, sehingga membuat panas.
10: Selain berdampak pada kesehatan, suhu panas yang tinggi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi kering dan lahan gambut. Untuk itu, kewaspadaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga.
0: Dewa United FC cari bibit pesepak bola muda lewat seleksi terbuka di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
12: Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi bersama Dewa United FC Development akan menggelar seleksi terbuka Elite Pro Academy Dewa United FC untuk kategori usia U16, U18, dan U20. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 7 Juli 2026 di Stadion Suwarna Bumi Jambi. Seleksi ini menjadi kesempatan bagi pesepak bola muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berpeluang bergabung dalam pembinaan Dewa United FC. Pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi Zulkifli menyampaikan bahwa target minimal peserta seleksi mencapai 150 orang. Namun pelaksanaan seleksi tetap akan dilakukan meskipun jumlah pendaftar tidak mencapai target tersebut.
13: Dari ketentuan dari Dewa United sendiri itu minimal peserta yang harus itu 150 orang yang mereka tetapkan. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa sekian orang pun tidak, mereka akan tetap laksanakan itu. Baiknya minimalnya mereka menetapkan standarnya 150.
12: Antusiasme peserta cukup tinggi. Terbukti dalam waktu 1 minggu sejak pendaftaran dibuka, telah tercatat 42 orang mendaftar. Peserta yang mengikuti seleksi tidak hanya berasal dari kota Jambi, tetapi juga dari sejumlah daerah di luar kota. Proses penilaian dan penyaringan pemain akan dilakukan langsung oleh manajemen Dewa United FC, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemain-pemain muda potensial yang siap bersaing di level nasional. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kanwil Kemenhat Provinsi Jambi pastikan kesiapan petugas haji saat pemulangan haji. Sambut Tahun Baru Islam, Kemenak Jambi ajak umat tebar maslahah dan perkuat kepedulian sosial. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astri Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet. Pro 1.

0: Bahasa lo, banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi Wan, tunggu. Kita kan mau jogging bukan mau lomba lari.
2: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Baik, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi ya pagi hari ini. Dan pendengar, cuaca yang cerah pagi ini di seputaran Telanai Pura Kota Jambi, dan juga hari ini tepat di tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita ucapkan selamat tahun baru Islam untuk masyarakat umat muslim yang ada di Provinsi Jambi dan di mana saja berada ya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian juga tetap istiqomah dan bermuhasabah ya. Dan selanjutnya juga pendengar, pagi ini juga menemani kebersamaan di kesempatan yang luar biasa ya, di hari libur hari ini, yang mana Anda tengah bersantai bersama keluarga pagi ini dan bisa menikmati sarapan pagi bersama, yang biasanya mungkin dengan aktivitasnya masing-masing ya, kalau pagi-pagi disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Nah, pagi ini agak sedikit berbeda dengan hari yang lain ya, hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan hari ini penuh berkah untuk kita semuanya dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan kita.

Portal berita rri.co.id ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini dan pagi ini tepatnya.

Di satu informasi yang memang lagi tengah ramai diperbincangkan ya, mengenai harga Pertamax ya, yang mengalami kenaikan nih, luar biasa sekali. Harga Pertamax di Indonesia jadi salah satu yang menjadi perbincangan ya, dan pasti harga Pertamax di Indonesia masih kompetitif di level 16.250 per liter. Nah, di bawah rata-rata harga bensin global sekitar 20.000 per liter dan menjadi salah satu yang termurah di Asia Tenggara.

Dinamika harga energi global yang fluktuasi harga minyak dunia. Sejumlah negara ASEAN mengalami kenaikan harga bensin yang signifikan. Harga BBM di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia ya. Termasuk jika dibandingkan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax di Indonesia, harga Pertamax-nya saat ini berada di kisaran 16.250 per liter.

Dan informasi selanjutnya, pendengar, menyesuaikan harga BBM, pemerintah Kabupaten Tangerang evaluasi operasional Mobdin ASN. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengevaluasi penganggaran operasional mobil dinas bagi ASN ya. Dampak atas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis pertama. Tadi kalau kita bicara di dunia memang menjadi yang paling murah ya. Namun untuk masyarakat Indonesia ini merupakan salah satu hal yang mungkin sangat menjadi perhatian pemerintah ya, di harga Rp16.250 Pertamax di Indonesia. Dan kenaikan di BBM ini sangat terasa ya, dan tentunya pendengar disebutkan salah satunya itu adalah kita harus berhemat dan seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, langkah yang diambil ini cukup efisiensi dalam menyiasati pengeluaran anggaran daerah karena pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan biaya untuk perawatan setiap kendaraan dinas ya. Kalau rusak pihak ketiga yang menanggung, dan tahun ini kita mengadakan untuk eselon 3 disebutkan oleh Pak Bupati, dan tentunya ini menjadi hal yang menjadi perhatian juga. Ya, informasi dari Tangerang yang menyesuaikan harga BBM, pemerintah Kabupaten Tangerang evaluasi operasional Mobdin ASN. Silakan Anda membukanya dan membaca di portal berita rri.co.id.

Dan kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa siaran Piala Dunia 2026 bisa Anda dengarkan di Radio Republik Indonesia ya. Dan informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026. Ini adalah turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Selamat pagi untuk Anda semuanya, menikmati hari libur hari ini ya, bagi yang libur dan tentunya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Matahari menyinari pagi ini, mengawali aktivitas Anda. Semoga semuanya bisa terrealisasi dan pastikan Anda juga yang tentunya saat ini tengah bersiap-siap untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan, walaupun saat ini posisinya sedang libur ya, namun ada hal-hal yang harus dilakukan dan disegerakan.

Ya, pendengar, pada perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah malam tadi di berbagai wilayah yang melaksanakan tradisi dan budayanya ya, menyambut Tahun Baru Islam, yaitulah dengan pawai obor, itu salah satunya. Salah satu kawasan di Kota Jambi, yaitu di kelurahan di RT21 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ya, yang menggelar pawai obor ya. Yang tentunya peserta pawai obor ini terdiri dari remaja masjid, anak-anak yang mengelilingi lingkungan RT sembari mengumandangkan solawat. Dan selain menjadi tradisi dalam menyambut Tahun Baru Islam, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat dua silaturahmi dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda. Ini penting dilakukan dan mudah-mudahan jangan sampai hilang atau punah ya tradisi ini, karena semangat untuk terus menyambut Tahun Baru Islam ya. Jadi dari sejak dini anak-anak muda kita sudah tahu dan bagaimana untuk menyambut Tahun Baru Islam yang ada di Indonesia, tradisi dan budayanya ya. Jadi melalui kegiatan ini juga memang diharapkan semangat Tahun Baru Islam ini dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar juga ya. Dan tradisi pawai obor ini sendiri merupakan salah satu bentuk syiar Islam juga, yang tentunya banyak dilakukan masyarakat menyambut datangnya bulan Muharram. Baik pendengar, selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Untuk Anda semuanya, semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan, rezeki lancar, bahagia ya bersama orang-orang terkasih dan tersayangnya ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ngabut berujung maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Loh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.